0: Ya, apa Ma?
1: Cepet kesini Saleh.
0: Apa sih Ma?
1: Cepet galah.
0: Ya Allah Ma, Ma ngapain di dalam karung itu Ma?
1: Ma lagi latihan untuk lomba balap karung Saleh. Ih, tolong Ma Saleh.
0: Ma kegemukan, udah tahu gemuk juga masuk karung aja.
1: Ah, kamu bisa ngejek aja lah, bantuin Ma apa? Coba dibantuin sini.
0: Ya udah, tunggu. Saleh tarik ya, satu, dua, tiga.
2: Asal-usul lomba balap karung berawal dari zaman misionaris Belanda. Sekolah-sekolah yang didirikan oleh Belanda biasanya mengadakan lomba balap karung di setiap perayaan negeri kincir angin. Lomba ini menyasar pada anak-anak usia 6 sampai dengan 12 tahun. Alhasil, lomba balap karung kemudian populer bahkan hingga ke kampung-kampung. Seiring perkembangan zaman dan diusirnya

0: Siapa yang tak kenal lagu Ondel-Ondel ini? Mengisahkan tentang dua boneka raksasa yang diarak keliling kampung untuk memeriahkan suatu perayaan pada masyarakat Betawi. Seorang pedagang asal Inggris, W. Scott, mencatat dalam bukunya bahwa boneka semacam ondel-ondel sudah ada sejak sebelum tahun 1600-an. Namun, karena keterbatasan pemahaman bahasa dan budaya Betawi saat itu, Scott hanya menuliskan dan menggambar sketsa bentuk boneka raksasa tersebut serta sketsa keramaian berdasarkan yang dilihatnya saat itu. Dua boneka raksasa itu didandani mirip sosok laki-laki dan perempuan, dengan orang di dalamnya melakukan gerakan-gerakan dinamis mengikuti irama musik yang mengiringinya. Ondel-ondel awalnya berfungsi sebagai sarana untuk penolak bala atau pengusir penyakit yang diakibatkan ulah roh jahat, dengan cara mengaraknya keliling kampung dan diiringi musik kendang, kelenengan, tehian, gong kempul, serta kecrek. Saat ini, seiring perubahan zaman, ondel-ondel lebih digunakan sebagai media hiburan pada pesta-pesta rakyat dan upacara tradisi masyarakat Betawi.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.

0: apa yang kalian dapat dan nikmati pada saat ini tidak didapat dengan gratis.
1: Jutaan anak bangsa harus gugur agar bangsa bisa merdeka.
0: NKRI yang kami perjuangkan adalah negara kesatuan untuk semua golongan yang terlibat di dalam peperangan.
1: Tidak ada mayoritas, minoritas, pribumi, non-pribumi, tidak ada.
2: Membela dan membangun bangsa adalah hak dan kewajiban kita bersama. Jangan kau sesatkan.
3: Jika kau menghargai perjuangan kami, jangan jadi penyakit. Tidak tahu berterima kasih.
0: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
4: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
3: Jaga persatuan bangsa.
5: NKRI.

Keragaman budaya merupakan bagian dari kebudayaan yang syarat dengan kandungan kearifan lokal. Salah satunya adalah upacara adat Ngalaksa. Upacara adat Sunda yang erat kaitannya dengan budaya pertanian masyarakat di Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Upacara ini merupakan suatu ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas keberhasilan panen yang diperoleh masyarakat, serta penghormatan kepada para leluhur dan Dewi Sri, yang diyakini masyarakat setempat adalah Dewi Padi yang memberi kesuburan. Di dalamnya terkandung wujud gotong royong, persaudaraan, kesatuan dan persatuan yang akan berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian dan jati diri bangsa, serta kualitas dan perilaku manusia.

Prodangdut. Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di Prodangdut. Dan Prodangdut akan kembali hadir esok hari ya, menemani ruang dengar Anda dari pukul 13.30 waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, selanjutnya kami temani Anda dalam musik dan informasi. Tetap bersama kami.

Kodo.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Ada satu lagu dari Armada, Asal Kau Bahagia. Lagu ini membuka kebersamaan kita pendengar di musik dan informasi untuk edisi sore ini. Masih bersama saya Mega yang akan temani Anda hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur nanti. Baik, selamat sore untuk Anda yang baru bergabung, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital. Selamat hari Minggu, selamat berlibur untuk Anda yang sedang berlibur bersama orang-orang terkasih Anda. Dan selamat bersantai-santai juga di rumah ya, yang mungkin hari ini cuma pengen istirahat saja, tidak apa-apa. Semoga semoga hari ini menyenangkan untuk Anda apapun kegiatan yang Anda lakukan. Baik pendengar, satu lagu kembali dari Geisha, Cinta dan Benci.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

0: Tahukah Anda, sandung merupakan tempat penyimpanan abu tulang orang yang sudah meninggal. Terbuat dari kayu belian, berbentuk seperti rumah kecil dengan ukiran khas Dayak, serta atap yang menyerupai burung enggang dengan satu tiang berdiameter 50 sampai 150 cm dan tinggi 8 sampai 12 meter. Ialah Dayak Kebahan, subsuku Dayak Kalimantan yang melakukan pembakaran tulang leluhur untuk diletakkan di dalam sandung sebagai wujud cinta kasih kepada tetua yang sudah tiada. Dimulai dengan menggali kuburan, lalu dibakar dan diambil abunya dengan berbagai ritual adat yang dilakukan. Saat ini, sebanyak 21 sandung masih berdiri kokoh dengan kondisi yang masih terjaga di Desa Lintang Tambuk, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Berdasarkan kajian Undang-Undang Cagar Budaya, sandung merupakan benda bersejarah dan menjadi koleksi Museum Kalimantan Barat dan Museum Kapuas Raya.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: hati-hati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Cap Verde, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: sekarang semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
1: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Jamson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau kelama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Terlambat sudah ya, lagu yang dipopulerkan oleh Pambers. Kali ini di cover oleh Sin Fox Rock ya. Dan lagu ini mengantarkan kita ke pukul 16 waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, selanjutnya kami hadirkan Nabire Lintas Sepekan di ruang dengar Anda. Rangkuman berita-berita yang telah diproduksi oleh tim pemberitaan kami dalam satu minggu ke depan. Untuk Anda pendengar, selamat sore dan selamat mengikuti.

Saudara, Programa 1 Radio Republik Indonesia Nabire dengan Nabire Selintas Sepekan. Nabire Selintas Sepekan ini kami turunkan informasi bidang polkam, ekonomi, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang terjadi selama sepekan di Papua.

0: Puncak peringatan hari ulang tahun HUT ke-4 Provinsi Papua Tengah berlangsung meriah dan penuh sukacita melalui konser rohani yang digelar di halaman kantor Gubernur Papua Tengah Rabu 22 Juli 2026 tadi malam. Ribuan masyarakat dari berbagai wilayah turut memadati lokasi untuk mengikuti rangkaian ibadah syukur sekaligus menikmati penampilan sejumlah artis nasional dan lokal. Acara diawali dengan puji-pujian konser rohani, dilanjutkan dengan ibadah syukur yang dipimpin oleh Pendeta Leon Wairara. Suasana hikmat semakin terasa saat Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Papua Tengah yang terdiri dari 5 agama memimpin doa bersama bagi tanah Papua, memohon kedamaian, persatuan, dan kemajuan bagi masyarakat di 8 kabupaten yang ada di Provinsi Papua Tengah. Peringatan HUT ke-4 juga ditandai dengan prosesi pemotongan tumpeng sebagai ungkapan rasa syukur atas perjalanan 4 tahun Provinsi Papua Tengah sejak resmi dimekarkan. Gubernur Papua Tengah, Meki Naipa, pada kesempatan itu menyampaikan apresiasi kepada masyarakat karena momentum hari jadi Provinsi Papua Tengah menjadi semangat untuk terus membangun Papua Tengah secara bersama-sama dengan menjaga persatuan, keamanan, dan keharmonisan.
1: Jadi atas nama pemerintah Provinsi Papua Tengah, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah mengikuti rangkaian kegiatan sejak tanggal 19 Juli hingga puncak perayaan malam ini. Saya juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kadin, Dewan Kesenian Papua Tengah, panitia pelaksana, seluruh OPD, serta jajaran TNI dan Polri yang telah mendukung dan mensukseskan seluruh rangkaian kegiatan ini. Peringatan hari ulang tahun ini merupakan momentum untuk mensyukuri perjalanan pembentukan dan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Papua Tengah. Dalam usia yang masih muda, kita telah memulai berbagai program untuk meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ekonomi masyarakat, konektivitas, dan pembangunan infrastruktur. Namun kita juga menyadari bahwa masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Masih terdapat masyarakat yang membutuhkan akses pendidikan dan kesehatan, dukungan ekonomi, pelayanan pemerintahan, infrastruktur dasar. Karena itu, usia 4 tahun bukan hanya untuk dirayakan. Momentum ini harus menjadi kesempatan untuk mengevaluasi kinerja, memperbaiki kekurangan, dan memperkuat komitmen dalam melayani masyarakat.
0: Kemeriahan acara semakin terasa dengan penampilan artis nasional, diantaranya Nobo Idol dan Mikael Idol yang membawakan lagu-lagu rohani bersama sejumlah artis rohani lokal Papua. Penampilan mereka mendapat sambutan hangat dari masyarakat yang turut bernyanyi dan memuji Tuhan sepanjang konser berlangsung. Turut hadir pada kesempatan itu Gubernur Meki Naipa, Wakil Gubernur Dinas Gilei, PJ Sekda Papua Tengah, Forkopimda, para pimpinan OPD, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta ribuan warga yang datang memeriahkan puncak peringatan HUT ke-4 Provinsi Papua Tengah. Melalui perayaan yang dikemas dalam nuansa ibadah dan konser rohani ini, pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap semangat kebersamaan, persaudaraan, dan pelayanan kepada masyarakat terus menjadi fondasi dalam mewujudkan Papua Tengah yang maju, aman, dan sejahtera. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
2: Batas kasih pengisian bahan bakar umum atau SPBU di kawasan SP2 Mimika saat ini menjalankan saksi pembinaan selama 14 hari dari Pertamina Patraniaga Rayon 2 Papua. Berikan setelah hasil pemeriksaan Pertamina dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mimika telah menemukan sejumlah pelanggaran dalam penyaluran BBM bersubsidi jenis Pertalite. Uang tersebut diantaranya operator melakukan transaksi Pertalite yang tidak sesuai antar kode barcode dengan nomor polisi kendaraan, serta melayani pengisian kendaraan roda 4 di jalur roda 2 dengan volume pengisian yang melebihi batas kewajaran, yakni lebih dari 100 liter.
3: Kan dia dapat sanksi tiga kali temuan, kemudian dia disanksi tidak bisa. Tiga kali lakukan pelanggaran, kan berarti ada sanksi untuk tidak bisa melalui penjualan selama 2 minggu. Ya kalau nanti lebih dari itu, ya pasti akan sanksinya akan lebih berat ya. Artinya kalau berulang-ulang dilakukan, itu akan lebih berat. Dan yang jelas, utangnya pasti akan di diberikan kepada SPBU yang lain.
2: Kepala Disperindak Mimika Sabelina Fitriani menegaskan bahwa kebijakan tersebut menjadi bentuk pembinaan sekaligus efek jera bagi pengelola SPBU agar lebih disiplin mengawasi operator. Selain itu, operator yang terbukti melakukan pelanggaran telah diberhentikan. Disperindak bersama Pertamina juga akan menggelar rapat dengan seluruh pengelola SPBU untuk memperketat pengawasan, termasuk memanfaatkan rekaman CCTV guna memastikan distribusi BBM subsidi berjalan sesuai ketentuan.
3: Jadi operator yang ketahuan dia melayani pembelian jerigen, melayani mobil dengan atau kendaraan dengan tangki modifikasi atau tidak sesuai dengan barcode harus dipecat. Karena ini akan terbiasa ulang lagi dan kita akan mencoba untuk memastikan CCTV kita juga bisa untuk memeriksa ya.
2: Disperindak Mimika bersama Pertamina Patraniaga menegaskan akan terus meningkatkan pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi agar tepat sasaran. Pemerintah berharap seluruh pengelola SPBU mematuhi ketentuan yang berlaku sehingga distribusi BBM subsidi dapat berjalan secara adil, transparan, dan tidak disalahgunakan. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire melaporkan.
4: Apel konsolidasi kesiapan pengamanan digelar di halaman Mapolres Nabire, Rabu 22 Juli 2026. Kegiatan dipimpin langsung Kapolres Nabire, AKBP Samuel Domingus Tatiratu SIK CPHR, dan dihadiri Wakapolres, Kabakops, para pejabat utama Polres Nabire, serta personil gabungan TNI Polri, Brimob, dan Satpol PP. Dalam arahannya, Kapolres menjelaskan sebanyak 650 personil gabungan akan ditempatkan di 5 titik, yakni di SP1, Jepara 2, Sriwini, Pasar Karang, serta titik-titik strategis lainnya yang telah ditentukan dalam rencana operasi. Setiap lokasi pengamanan dipimpin oleh perwira pengendali atau PADAL yang bertugas memastikan kesiapan personil, perlengkapan, hingga sarana pendukung sebelum kegiatan dimulai. Sebelum apel digelar, Kapolres bersama Wakapolres, Kasat Intelkam, dan sejumlah pejabat Polres Nabire telah melakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat dari Sukume, Moni, serta perwakilan komunitas ojek. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa aksi penyampaian aspirasi merupakan aksi kemanusiaan yang harus mendapat pelayanan pengamanan secara maksimal. Para peserta aksi juga sepakat tidak melakukan long march dari titik kumpul terjauh untuk menghindari kemacetan maupun potensi gangguan keamanan. Sebagai bentuk dukungan, Polres Nabire menyiapkan 10 unit truk yang ditempatkan di 5 titik, masing-masing 2 kendaraan, untuk mengantar massa menuju kantor DPR Provinsi Papua Tengah, sehingga mobilitas peserta aksi lebih tertib dan aman.
5: Kami dari Polres Nabire sudah saya arahkan ke Satlantas dan rekan-rekan jajaran untuk kita siapkan 10 kendaraan roda 6, dalam hal ini truk yang biasanya kita pakai berwarna kuning itu. 10 kendaraan ini dimaksudkan dibagi ke 5 titik ini masing-masing 2 unit truk, sehingga mempermudah adik-adik kita dalam penyampaian aspirasi ini untuk mempercepat, mempersingkat waktu mereka bisa tiba di kantor DPRP. Nah, kemudian aksi long mars yang dari titik-titik terjauh seperti dari SP1 Nabar, kemudian dari Hotel Adaman atau Jepara 2, dari rumah sakit maupun Uswim, dalam hal ini kami tidak mengizinkan karena ini potensi kemacetan yang terjadi dan masih hari kerja. Tetapi sekali lagi saya mau sampaikan di sini, kami tidak melarang untuk penyampaian aksi. Silakan penyampaian aspirasi ini bisa dilaksanakan karena dijamin undang-undang. Yang kami bijaki yaitu dari beberapa titik terjauh ini, tolong jangan sampai dilaksanakan long mars karena masih ada agenda yang tadi saya sampaikan di apel, bahwa besok itu juga ada kegiatan penyampaian aspirasi dari saudara-saudara kita para pengusaha UAP di kantor DPR. Jangan sampai bertabrakan dan ini menjadi persoalan baru. Jadi kepada semua adik-adik korlap maupun kita simpatisan masyarakat aksi, tolong benar-benar kita saling komunikasi yang baik, kita saling memahami situasi yang ada, sehingga perjalanan penyampaian aspirasi itu dapat tercapai juga dengan baik di kantor DPRP. Bagi hal-hal lain, nanti kita lihat dinamika di lapangan.
4: Kapolres mengatakan para tokoh adat menyambut baik langkah tersebut dan menyatakan siap hadir di lapangan guna memberikan edukasi serta mengimbau masyarakat agar menjaga ketertiban selama penyampaian aspirasi berlangsung. Selain itu, para tokoh meminta agar apabila muncul potensi gangguan keamanan di lapangan, mereka diberikan kesempatan lebih dahulu melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat sebelum aparat mengambil langkah lebih lanjut. Dalam arahannya kepada seluruh personil, AKBP Samuel Domingus Tatiratu menekankan pentingnya kehadiran aparat lebih awal di lokasi pengamanan. Menurutnya keberhasilan pengamanan sangat ditentukan oleh kesiapan personil sejak awal sehingga massa dapat diarahkan dengan baik sebelum kegiatan dimulai. Mengakhiri arahannya, Kapolres mengajak seluruh personil untuk menjaga kesehatan, meningkatkan disiplin, serta memohon perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa agar seluruh rangkaian pengamanan dapat berlangsung aman, damai, dan memberikan rasa aman bagi seluruh masyarakat Nabire. Arwad Sadila melaporkan.

0: Pemerintah Provinsi Papua Tengah terus berupaya memperkuat pelayanan publik melalui penyediaan sarana kerja yang memadai bagi perangkat daerah. Salah satunya ditandai dengan peresmian gedung kantor Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Papua Tengah di kawasan PPI Waharia Kabupaten Nabire, Rabu 22 Juli 2026. Gedung baru seluas 162 meter persegi yang dibangun menggunakan dana DPA Dinas Peternakan dan Perkebunan tahun anggaran 2026 diharapkan mampu mendukung peningkatan kinerja aparatur sipil negara sekaligus memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat di sektor peternakan dan perkebunan. Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah Dr. Silwanus Sumule yang membacakan sambutan Gubernur Papua Tengah mengatakan, gedung baru ini merupakan fasilitas sementara sebelum seluruh organisasi perangkat daerah menempati pusat pemerintahan Provinsi Papua Tengah yang saat ini masih dalam proses pembangunan. Ia juga mengingatkan pentingnya tertib administrasi dan pengelolaan keuangan daerah melalui sistem informasi pemerintahan daerah atau SIPD.
1: Banyak hal yang harus kita perbaiki. Teristimewa dalam penata usahaan keuangan. Ini penting sekali. Kita harus tertib. Jadi pasti semuanya sudah tahu. Ketika kita menjalankan di awal tahun, ada yang namanya Bapak Gubernur kasih modal awal. Modal awal itu kalau kita sederhanakan namanya uang persediaan. Dengan uang persediaan ini kita kasih jalan itu semua aktivitas kantor. Sistem kita sudah berubah. Kita tidak bisa karena kita dikunci oleh sistem. Ada namanya SIPD. Uang masuk, uang keluar itu semua tercatat dengan sangat baik. Dan tidak ada lagi sistem kita yang hari ini secara manual. Semua ada di dalam sistem. Jadi tercatat semuanya.
0: Selain menjadi bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan, pembangunan gedung baru juga menjawab kebutuhan ruang kerja yang selama ini dihadapi Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Papua Tengah. Sebelumnya, keterbatasan kapasitas kantor lama dinilai mempengaruhi kenyamanan dan efektivitas kerja pegawai. Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Papua Tengah Dr. Hewan Rafael Heri Nugroho menjelaskan, pembangunan gedung baru dilakukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih representatif, sehingga koordinasi antar personel semakin baik dan pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan.
2: Perlu kami laporkan bahwa Dinas Perkebunan dan Peternakan memiliki jumlah pegawai sebanyak 45 orang. Sedangkan kondisi fisik kantor kami yang lama sudah sangat terbatas dan tidak lagi optimal untuk menampung seluruh staf. Keterbatasan ruang kerja tersebut kerap mempengaruhi kenyamanan, efisiensi, hingga koordinasi antar staf. Oleh karena itu, pembangunan gedung baru ini menjadi sebuah kebutuhan demi menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, representatif, dan layak bagi kami sebagai ASN.
0: Melalui pemanfaatan gedung baru tersebut, pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap pelayanan kepada masyarakat di bidang peternakan dan perkebunan semakin optimal, seiring peningkatan kualitas sarana kerja dan penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Dari Nabire Papua Tengah, Novebiana melaporkan.
3: Kegiatan pembekalan praktik pengalaman lapangan PPL menjadi tahapan penting sebelum mahasiswa diterjunkan ke sekolah-sekolah mitra untuk melaksanakan praktik mengajar selama 3 bulan, yakni mulai 27 Juli hingga 23 Oktober 2026. Pembekalan tersebut merupakan bagian dari implementasi visi Universitas Satyawiyata Mandala tahun 2025-2029, yaitu menjadi perguruan tinggi unggul dan rujukan pada bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora. Melalui kegiatan ini, FKIP USWIM berupaya menyiapkan calon guru yang tidak hanya menguasai teori tetapi juga memiliki kompetensi, karakter, integritas, dan profesionalisme ketika memasuki dunia kerja. Ketua Panitia sekaligus Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP USWIM Nabire, Simon Hendrik Rumasep, SPD, MPD, mengatakan bahwa praktik pengalaman lapangan merupakan tahapan penting dalam membentuk kompetensi mahasiswa sebagai calon pendidik. Menurutnya, seluruh pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan akan diuji melalui praktik nyata di sekolah, sehingga mahasiswa mampu memahami kondisi real di dunia pendidikan.
4: Terkait dengan pembekalan PPL, ya, PPL merupakan salah satu bagian unsur yang sangat penting bagi calon-calon guru yang nantinya akan diimplementasikan seluruh ilmu yang kalian miliki selama proses perkuliahan kurang lebih ketika kalian masuk di sini hingga saat ini. Praktikum lapangan merupakan salah satu tahap penting yang kita ketahui untuk membentuk karakter seorang calon guru, di mana mungkin selama ini dalam proses pertanian kalian mendapatkan materi, kemudian kalian mendapatkan pengalaman-pengalaman baru dalam dunia akademisi di lingkungan kampus. Tetapi tentunya semua ilmu yang telah kalian dapatkan itu yang akan kalian coba mempraktikkannya pada dunia yang nyata, yaitu dunia yang akan kalian dapatkan di setiap sekolah yang nantinya menjadi mitra bagi kami, ya, khususnya prodi khusus prodi matematika dan prodi bahasa Inggris.
3: Cuman Ormasep juga menekankan pentingnya disiplin selama menjalankan PPL. Ia mengingatkan bahwa kehadiran tanggung jawab dan sikap profesional akan menjadi bagian penting dalam penilaian dosen pembimbing lapangan maupun guru tamu. Sementara itu, Dekan FKIP Uswim Nabire, Martinus TKG SPD MT, menegaskan bahwa pembekalan ini merupakan langkah awal bagi mahasiswa untuk membuktikan kualitasnya sebagai calon guru profesional.
5: Bukti makian ini dengan baik, seksama apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan, tanyakan kepada pemakian, tanyakan kepada kapuri, dan juga yang akan diturun adalah 16 orang, tapi kebetulan yang satu di bahasa Inggris tidak jadi, dan kamu akan ditempat dari tanggal 27 Juli sampai tanggal 23 Oktober. Gunakan kesempatan ini baik-baik. Setelah Anda PTN selesai, Anda turun KKN. Apabila lulus, kalau tidak lulus, lagi tidak bisa turun KKN. Terus yang paling terakhir, judul skripsi atau proposal Anda itu bisa temukan di saat PTN. Materi ajar yang kamu mengajar atau praktekkan di sekolah, itu bisa menarik sebuah judul proposal. Nantinya akan menuju deskripsi.
3: Ia mengingatkan mahasiswa agar menjaga kehadiran, berpakaian rapi, menghormati guru tamu, membangun komunikasi yang baik dengan warga sekolah, serta mempersiapkan perangkat pembelajaran secara lengkap sebelum melaksanakan proses belajar mengajar. Selain itu, mahasiswa juga didorong untuk aktif memberikan kontribusi positif kepada sekolah, baik melalui proses pembelajaran maupun keterlibatan dalam berbagai kegiatan sekolah. Robi Vanindi melaporkan.

0: Suasana penuh keceriaan terlihat sejak pagi saat ratusan anak taman kanak-kanak memadati halaman Graha Emeneme Yaware untuk mengikuti jalan santai dalam rangka Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026. Dengan mengenakan pakaian adat Nusantara, para peserta berjalan bersama guru dan orang tua dalam suasana yang semerak dan penuh kebahagiaan. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika, Alicia Emaketaro, mengatakan bahwa Hari Anak Nasional merupakan momentum penting untuk meningkatkan seluruh masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap anak. Menurutnya, tanggung jawab tersebut bukan hanya berada di lingkungan sekolah, tetapi juga keluarga dan seluruh elemen masyarakat.
1: Hari Anak Nasional se-Indonesia, dari tingkat PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, ini harus dilaksanakan, memperingati hari ini menyangkut dengan perlindungan anak. Karena di sisi lain, anak-anak ini selalu diremehkan oleh anak, oleh orang tua, bahkan dari guru. Ini juga jadi fondasi utama yang harus kita bina, membentuk anak dari usia dini sampai dengan tingkat SMA, SMK.
0: Menjadi ajang perayaan, kegiatan ini juga menjadi wadah mempererat sinergi antar pemerintah, sekolah, guru, dan orang tua dalam mendukung tumbuh kembang anak. Ketua Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia atau IGTKI Kabupaten Mimika, Antonita Manuhutu, menyebutkan saat ini terdapat 122 taman kanak-kanak di Kabupaten Mimika dengan sekitar 400 hingga 500 guru PAUD dan TK. Ia berharap pemerataan layanan pendidikan usia dini terus ditingkatkan, khususnya di wilayah pedalaman dan pesisir, sehingga seluruh anak memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan sebelum memasuki jenjang sekolah dasar.
2: Jadi kita punya harapan ketika pemerintah merancang bahwa pendidikan itu mulai dari kampung ke kota, kami sangat merespon baik. Karena membangun pendidikan ini bukan saja di kota, tapi untuk semua, yaitu di kampung, pesisir, bahkan di perkotaan. Kami sebagai IGTKI, Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah telah melihat akan jerih payah daripada guru-guru kami. Semoga dengan adanya ulang tahun Hari Anak yang ke-42 tahun ini, kami sama-sama bekerja sama untuk membangun pendidikan di Tanah Amunsa yang sama-sama kita cintai ini.
0: Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 di Kabupaten Mimika diharapkan menjadi momentum memperkuat komitmen bersama dalam melindungi dan mendidik anak-anak. Melalui kolaborasi pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat, anak-anak diharapkan tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire, melaporkan.
3: Peringatan puncak Hari Ulang Tahun HUT ke-4 Provinsi Papua Tengah, Rabu 22 Juli 2026, ditandai dengan peluncuran program Bangkit Papua Tengah yang menjadi salah satu program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya orang asli Papua. Dalam sambutannya, Gubernur Papua Tengah Mekinah Wipa mengatakan, program Bangkit Papua Tengah difokuskan pada pemberian bantuan uang tunai guna mendukung pemenuhan kebutuhan gizi balita sebagai upaya memperkuat kualitas kesehatan dan menekan angka stunting di Papua Tengah. Pemerintah berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara tepat sasaran untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak pada masa pertumbuhan. Lebih jauh dijelaskan, tujuan dan fokus program Bangkit atau Bangun Generasi dan Keluarga yang Inklusif dan Tangguh adalah kesehatan dan gizi, yaitu mencegah stunting sejak dini, serta memperbaiki gizi anak-anak orang asli Papua dan menjaga kualitas hidup.
4: Sebagai kado istimewa bagi seluruh masyarakat, pada kesempatan ini kami akan meluncurkan program Bangkit Papua Tengah atau Bangun Generasi dan Keluarga yang Inklusif dan Tangguh. Program ini kita akan launching hari ini untuk 4 kabupaten, 1 kabupaten, 1.000 anak balita. Jadi totalnya 4.000 anak balita akan dibiayai oleh pemerintah Provinsi Papua Tengah memberikan insentif setiap bulan Rp350.000 dan tahun depan kita akan gabungkan lagi 4 kabupaten yang lain. Kalau 4.000 tambah 4.000 nanti dibiayai sekitar 8.000 anak balita mulai dari 0 hari sampai dengan 4 tahun untuk kita memperkuat generasi muda dari bawah.
3: Untuk pelaksanaan awal program Bangkit Papua Tengah, pada tahap pertama diterapkan distrik terpilih pada Kabupaten Paniai, Dogiai, Intan Jaya, dan Puncak Jaya. Sementara itu akan diperluas ke 4 kabupaten lainnya di Papua Tengah pada tahun berikutnya. Jemre Panjaitan melaporkan.

Saudara, sekian Nabire Selintas Sepekan, produksi Seksi Pemberitaan RRI Nabire. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya, Romy Vanendi, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pekan depan.

pemberitahuan dari panitia penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Isi pemberitahuan disampaikan kepada seluruh calon mahasiswa baru USWIM tahun akademik 2026-2027 bahwa 1. Pendaftaran calon mahasiswa baru USWIM tahun akademik 2026-2027 untuk gelombang kedua dibuka mulai tanggal 27 Juli sampai dengan 7 Agustus 2026. 2. Bagi calon mahasiswa yang telah mengambil kwitansi dan membayar biaya pendaftaran tapi belum mengambil, mengisi, dan mengembalikan formulir pendaftaran sampai tanggal 24 Juli 2026 dapat melakukan pendaftaran pada gelombang kedua mulai tanggal 27 Juli sampai dengan 7 Agustus 2026. 3. Biaya pendaftaran calon mahasiswa baru USWIM sebesar Rp1.350.000 sudah termasuk biaya jas alma mater dan kos seragam kegiatan Gerakan Cinta Kampus atau GERTAK dibayar di rekening USWIM Nabire pada Bank BNI Cabang Nabire. 4. Pelaksanaan ujian seleksi calon mahasiswa baru USWIM gelombang kedua akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2026 dan dilaksanakan secara online. 5. Pengumuman hasil ujian seleksi calon mahasiswa baru USWIM gelombang kedua adalah tanggal 11 Agustus 2026. 6. Pendaftaran ulang bagi calon mahasiswa USWIM yang dinyatakan lulus seleksi gelombang 2 untuk mengikuti kegiatan Gerakan Cinta Kampus atau GERTAK dalam rangka pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB adalah tanggal 11 sampai dengan 12 Agustus 2026. 7. Pelaksanaan kegiatan Gerakan Cinta Kampus atau GERTAK bagi calon mahasiswa baru USWIM adalah tanggal 13 sampai 15 dan 17 Agustus 2026. 8. Registrasi untuk pembayaran biaya kuliah atau SPP dan biaya pembangunan dan pengisian kartu rencana studi atau KRS calon mahasiswa yang lulus seleksi adalah tanggal 5 sampai 24 Agustus 2026. 9. Kepada calon mahasiswa baru tamatan SMA, SMK angkatan tahun 2026 dan 2025 yang telah dinyatakan lulus seleksi calon mahasiswa baru USWIM dapat mendaftar sebagai mahasiswa calon peserta penerima beasiswa KIP kuliah pada seksi pendampingan pendaftaran KIP kuliah panitia maba USWIM tahun akademik 2026-2027 dengan melengkapi persyaratan administrasi calon peserta penerima beasiswa KIP kuliah. 10. Pembukaan kuliah adalah tanggal 26 Agustus 2026. 11. Informasi yang lengkap tentang prosedur dan biaya pendaftaran calon mahasiswa baru USWIM dapat dilihat pada papan pengumuman resmi di kampus dan dapat ditanyakan langsung pada petugas loket pendaftaran mahasiswa baru di kampus USWIM, Jalan Sutamsu SH Kalibobo Nabire. Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Nabire, 24 Juli 2026, Ketua Panitia, tertanda Insinyur Estepanus L.S. Tumbal, MSI.

Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Dan tadi kita ikuti bersama ya Nabire Lintas Sepekan, rangkuman berita-berita dalam sepekan ini yang diproduksi oleh tim pemberitaan kami. Dan kami lanjutkan dalam musik dan informasi pendengar. Selamat sore untuk Anda yang baru bergabung, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital. Selamat hari Minggu ya, yang mau pergi beribadah, pergi ke tempat-tempat ibadah Anda. Kami ucapkan hati-hati di jalan, semoga ibadah Anda hari ini berjalan dengan lancar. Baik pendengar, ada Yokari dengan lagu Tanjung Tanah Merah.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Tahukah Anda, madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental, sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Cotton candy, atau lebih dikenal dengan sebutan aru manis atau gulali kapas, adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

0: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
1: Biasanya, berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
1: Bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda? Ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
2: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Ya, baik pendengar, lagu dari It Gitaf ya, dengan satu-satu mengakhiri kebersamaan kita di Nabire Lintas Sore untuk edisi hari ini, hari Minggu 26 Juli 2026. Saya Mega Febriani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar, dan selanjutnya rekan saya Immanuel Samberi akan temani Anda di Nabire Lintas Malam untuk hari ini. Dan pendengar, kami ucapkan selamat petang ya, selamat sore menjelang malam, selamat hari Minggu, dan semoga hari ini dan malam ini menyenangkan untuk Anda. Tetap bersama kami.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

Masjid Agung Jamiksinga Raja Bali adalah sebuah masjid bersejarah dan menjadi kebanggaan masyarakat Singaraja karena nilai sejarahnya yang menjadi saksi masuknya agama Islam di Bali. Sejarah masjid ini tidak lepas dari peran Raja Buleleng, anak Agung Murah Ketut Jelantik yang beragama Hindu. Masjid ini menunjukkan begitu indahnya toleransi beragama di Pulau Dewata. Masjid Agung Jamik hingga kini masih menyimpan kitab Al-Quran, tulisan tangan anak Agung Murah Jelantik Cilagi yang hingga kini ada keturunannya yang menggunakan nama Gusti, walaupun

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Nabire di mana saja Anda berada. Senang sekali jumpa di Nabire Lintas Malam di sore hari ini. Di hari Minggu ya, 26 Juli 2026, di hari berakhir pekan Anda. Semoga apa yang Anda jalankan ataupun Anda laksanakan bersama keluarga ataupun bersama orang tersayang di hari ini berjalan dengan baik dan lancar ya, sehingga siap untuk memasuki hari kerja yang baru di besok hari. Saya menyambut penyiaran Anda dan juga rekan Ferdinand Selalai di teknik, ada Bung Timotius Vanindi dan Bung Riono di pemancar radio. Demikian teman Anda dalam Nabire Lintas Malam ya, dari sekarang hingga pukul 4 tepat waktu Indonesia Timur malam nanti. Pendengar, demikian beberapa teman-teman religi selepas dari tarhim dan ajian maghrib bagi daerah Nabire dan sekitarnya, tentunya akan yang bertugas di Nabire Lintas Sore mengucapkan semoga amal ibadah Anda, pendengar kaum muslimin dan muslimat yang melaksanakan ibadah sholat maghrib, diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Jarum jam di studio menunjukkan pukul 18.35 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, ke depan hingga pukul 19.30 menit dalam acara Mimbar Agama, kembali kami hadirkan beberapa update informasi dari portal resmi kami di rri.co.id dan juga ada beberapa portal lainnya.

Singkat dari Jakarta, Menteri Kebudayaan Fadlizon memanfaatkan Hari Puisi Indonesia 2006 di hari ini ya, 26 Juli 2006 sebagai momentum merawat bahasa dan merekam perjalanan bangsa. Puisi merupakan denyut jiwa kebudayaan yang senantiasa mempersatukan, menerangi perjalanan bangsa menuju masa depan. Hal ini dikatakan Fadlizon dalam keterangan resmi yang diterima RRI pada hari ini, Minggu 26 Juli 2006. Selain merawat bahasa, Hari Puisi Indonesia di hari ini juga menjadi momentum untuk menghargai para penyair, sastrawan, dan seluruh pegiat sastra, terutama bagi mereka yang telah memperkaya khazanah budaya bangsa. Ditambahkan bahwa penyair tidak hanya memperindah dan berkontribusi bagi kekayaan bahasa Indonesia, tetapi juga menjaga keberagaman bahasa daerah untuk memperkuat identitas nasional dan membangun jembatan dan dialog antar generasi. Dia berharap melalui hari puisi ya, ataupun melalui puisi, masyarakat dapat menyulam keberagaman dan menumbuhkan empati.

0: Tapi jangan pas musim hujan. Debit airnya tuh naik. Arusnya bisa lebih deras loh.
1: Iya pastilah. Ini aku udah cek IG-nya. Operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
0: Nah, gas lah cobain satu depan. Mumpung cuaca lagi cerah.
1: Bayarin ya.
0: Lah, kok gitu?
2: Nabire sore ini.

0: Hai Elektrizen, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.
1: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
2: Woi, Ki, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
1: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
2: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma SNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada SNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
1: Johnny, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
3: Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
2: Wah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
4: Pro 1 RRI Nabire.

Dengar pemerintah Kabupaten Belore terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui penyediaan fasilitas tempat tinggal yang layak bagi para pelajar. Langkah ini ditandai dengan peresmian gedung asrama Putri Embung Pagi PIY di Jalan Mandala Kalibabu, Kabupaten Abire pada hari Sabtu kemarin. Peresmian yang dipimpin langsung oleh Bupati Abire Mesak Magai jadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam membangun sumber daya manusia Papua Tengah. Menurutnya pembangunan asrama bukan sekedar menghadirkan bangunan baru, tapi menjadi investasi jangka panjang untuk mencetak generasi muda yang berpendidikan, mandiri dan siap memimpin daerah di masa depan. Dalam sambutannya, Mesak Magai menegaskan bahwa keberadaan asrama ini sangat penting bagi pelajar yang berasal dari daerah-daerah terpencil dan harus menempuh pendidikan di Kota Nabire. Ia mengatakan fasilitas tersebut diharapkan mampu memberikan lingkungan belajar yang aman sekaligus mendukung proses pembinaan karakter para penghuni. Menurutnya pembangunan fasilitas pendidikan harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas manusia. Oleh karena itu pemerintah daerah akan terus mengalokasikan perhatian terhadap pembangunan asrama sebagai salah satu kebutuhan utama pelajar. Dalam kesempatan ini juga Mesak Magai mengenang kondisi masyarakat PIY pada masa lalu sebelum membeli fasilitas pendidikan yang memadai. Sebagai informasi, asrama Putri Embung bagi PIY tidak hanya diperuntukkan bagi pelajar asal PIY. Pemerintah membuka kesempatan bagi pelajar perempuan dari Siriwo, Dipa, Minau maupun wilayah lain di Papua Tengah yang melanjutkan pendidikan di Nabire. Langkah ini diambil agar semakin banyak anak-anak dari daerah pedalaman memperoleh akses pendidikan yang lebih baik tanpa harus terkendala tempat tinggal. Bupati Nabire juga menjelaskan bahwa pembangunan asrama putri memiliki tujuan khusus, yakni memberikan perlindungan, pembinaan dan pengawasan yang lebih optimal kepada para pelajar perempuan. Menurutnya selama ini tidak sedikit anak perempuan yang mengalami kendala dalam menyelesaikan pendidikan akibat minimnya pengawasan saat tinggal jauh dari orang tua. Beliau berharap lingkungan asrama mampu menciptakan suasana yang kondusif sehingga para pelajar dapat belajar dengan tenang dan menyelesaikan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi.

0: Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengembang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies, seperti Wolffia augusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.
1: Nabire sore ini.

0: Halo Elektrizen, Mace, Pace, kakak adik dan semua dimanapun berada, ada info menarik nih dari PLN UP3 Nabire. PLN kembali menghadirkan solusi nyata untuk mendukung semangat belajar dan usaha keluarga Indonesia di tahun ajaran baru ini melalui promo spesial diskon tambah gaya 50%. Promo ini khusus untuk konsumen satu fasa semua golongan tarif dan berlaku hingga 27 Juli 2026 hanya di aplikasi PLN Mobile. Nikmati listrik andal agar aktivitas di rumah, dari belajar hingga bekerja, makin lancar, nyaman, dan penuh semangat. Untuk info lebih lanjut bisa langsung berkunjung ke kantor PLN terdekat di PLN ULP Nabire Kota dan PLN ULP Narotali. Siapkan seragam dan buku baru, berangkat sekolah hati gembira. Sambut tahun ajaran yang seru, semangat baru makin berdaya.
1: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
2: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
1: Keren, peringkat apa tuh?
2: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit.
1: Mager tahu?
2: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

0: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: Selamat pendengar Radio Pro 1, Habira di mana saja Anda berada. Jarum jam di studio menunjukkan pukul 19.28 menit waktu Indonesia Timur. Kami cukup dulu untuk beberapa informasi terupdate dan juga beberapa teman-teman menghibur Anda di malam hari ini. Selanjutnya kami ajak Anda untuk kita ikuti bersama acara Mimbar Agama atau Renungan Rohani di malam hari ini, di hari Minggu 26 Juli 2026. Kali ini kita akan ikuti bersama Renungan Rohani Katolik ya, bersama Romo Adri dan Ibu Kori.
1: Pro 1 RRI Nabire.

0: Republik Indonesia yang terkasih dalam Kristus. Selamat hari Minggu, salam sejahtera, dan selamat berjumpa lagi dengan kami, saya Kori Ohelulin,
1: dan saya Romo Yohanes Adrianto SI,
0: dari Paroki Kristus Sahabat kita, dalam Siraman Rohani Katolik edisi Minggu Biasa ke-17, 26 Juli 2026. Mari kita mengawali siraman rohani ini dengan tanda kemenangan Kristus
1: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
0: Para sahabat pendengar, sebuah pertanyaan sederhana bisa kita renungkan. Apakah yang kita cari dalam hidup di dunia ini? Ada banyak jawaban bisa kita lontarkan, kesenangan, kedamaian, kebahagiaan, dan sebagainya. Pernahkah kita berpikir untuk mencari harta bukan harta duniawi yang akan habis, melainkan harta sejati yang tak akan pernah habis? Inilah yang bisa kita renungkan dalam perayaan Ekaristi hari ini. Para sahabat pendengar, kita akan berdoa sebelum mendengarkan sabda Tuhan. Doa akan dipimpin oleh Romo Adri.
1: Marilah kita berdoa. Ya Allah, Putra-Mu telah mengajarkan bahwa kerajaan-Mu merupakan harta yang paling berharga bagi kami. Kami mohon berilah kami kebijaksanaan dan pengertian sehingga kami berani mempertaruhkan segalanya demi terwujudnya kerajaan-Mu di tengah-tengah kami. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin.
0: Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Pada suatu malam, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi. Beginilah firman Tuhan Allah, "Mintalah apa yang kau harapkan daripadaku." Lalu Salomo berkata, "Ya Tuhanku Allahku, engkau telah mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Kini hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan tepat, dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat, sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini?" Tuhan sangat berkenan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Maka berfirmanlah Allah kepada Salomo, "Oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka aku melakukan sesuai dengan permintaanmu. Sungguh aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau pun takkan bangkit seorang seperti engkau." Demikianlah sabda Tuhan.
1: Syukur pada Allah.

Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus mengajar orang banyak. Hal kerajaan surga seumpama harta terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Karena sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.

Saudara-saudariku, hari ini Yesus menceritakan dua perumpamaan singkat yang membahas tentang harta yang paling berharga. Perumpamaan pertama adalah seorang pria yang menemukan harta karun ketika ia sedang membajak tanahnya. Dia tidak mencari harta karun, tetapi tiba-tiba bajaknya menabrak sesuatu dan ternyata hal itu yang ditemukan adalah harta yang luar biasa. Lalu akhirnya dia menjual seluruh miliknya karena harta yang berharga itu. Perumpamaan yang kedua adalah seorang pedagang yang memang mencari mutiara yang indah, yang paling berharga. Setelah menemukannya, ia menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Saudara-saudariku, perumpamaan ini biasanya adalah perumpamaan yang ingin menggambarkan bahwa orang, harta karun atau mutiara itu adalah kerajaan Allah. Pesan utamanya adalah kerajaan Allah seharusnya menjadi tujuan dan prioritas utama yang harus kita cari. Kita perlu mencari terlebih dahulu kerajaan Allah dan bersedia melepaskan sesuatu yang lain jika perlu untuk mendapatkannya. Tetapi hari ini saya juga ingin mengajak para pendengar semua untuk melihat perumpamaan ini dari perspektif yang berbeda. Kita bisa melihat mutiara dan harta karun itu adalah kita sendiri. Kita yang terkubur di dalam dosa. Allah memberikan semua yang dia miliki, yaitu Yesus, untuk menebus kita, untuk membeli kembali atau untuk mendapatkannya. Allah berjuang mati-matian sampai mengutus Yesus agar mendapatkan harta yang paling berharga, yaitu kita semua. Kita yang terpendam di dalam kotoran dosa itu. Sekarang pesannya adalah kasih Allah yang melimpah bagi kita. Dan Allah menjadikan kita prioritasnya. Yesuslah yang menjadi pedagangnya. Yesus yang mencari orang berdosa. Gembala yang mencari domba. Bukan sebaliknya. Dalam arti yang sangat nyata, Yesus memanggil kita untuk atau berusaha menemukan kita yang mungkin saat itu terpendam di dalam dosa. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dua pendekatan ini membuat kita lalu bisa melihat hidup kita secara lebih lengkap. Kita mencari harta berharga, yaitu kerajaan Allah itu sendiri, sementara Tuhan pun di sisi lain terus mencari kita. Mencari kita sebagai hartanya yang paling berharga. Betapa besar sukacita Allah ketika ia menemukan kita yang terpendam dalam dosa, tetapi kemudian kembali kepadanya dalam pertobatan. Dan betapa juga melimpah sukacita kita ketika kita meninggalkan semuanya untuk menemukan kerajaan surga itu. Maka saudara-saudariku yang terkasih, mari kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan itu menganggap kita semua ini berharga. Tuhan juga berusaha untuk menemukan kita yang mungkin terpendam di dalam dosa. Tuhan mengutus Yesus Putranya untuk menebus kita atau membeli kita karena kita paling berharga. Tuhan mengorbankan semuanya, bahkan anaknya sendiri.

diri untuk kita. Kita menjadi prioritas bagi Allah. Maka itu pula yang harus kita lakukan. Jika Tuhan sudah menjadikan kita prioritas untuk ditemukan, kita pun juga harus menjadikan Tuhan sebagai prioritas kita untuk terus dicari dan ditemukan. Maka dengan demikian, hidup kita akan mengarah kepada kebaikan. Hidup kita akan selalu mengarah kepada Tuhan. Tuhan berusaha menemukan kita, dan kita pun berusaha untuk menemukannya. Dengan demikian, hidup kita selalu ada bersama dengan Allah. Mari kita mohon rahmat Tuhan, supaya kita menyadari bahwa hidup kita ini berharga, dan demikian kita berusaha untuk terus menjadikan kerajaan Allah sebagai prioritas pencarian di dalam hidup kita. Amin.

0: Terima kasih Romo atas renungannya. Para sahabat pendengar, semoga renungan dari Romo tadi memberi inspirasi bagi hidup beriman kita. Mari kita lanjutkan dengan doa umat.
1: Marilah kita berdoa bagi gereja. Semoga cahaya Roh Kudus selalu memperbaharui gereja dalam pengajaran sesuai dengan perkembangan zaman. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Anugerahilah para pemimpin bangsa-bangsa pengenalan yang mendalam, pengertian, kebijaksanaan yang penuh dalam memimpin masyarakatnya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga para korban perang, korban konflik, korban kecelakaan, bencana alam, Kau perkenankan menikmati kedamaian di rumah Bapa. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga masyarakat kami tetap setia dalam memperjuangkan dan menantikan kedatangan kerajaan surga yang terwujud dalam usaha kami untuk semakin membangun persaudaraan sejati di antara kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita persatukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
0: Para sahabat pendengar, marilah kita mengakhiri siraman rohani ini dengan berdoa dan menerima berkat Tuhan melalui Romo Adri.
1: Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk sabda yang baru kami renungkan. Semoga kami Kau beri keberanian untuk mengorbankan segalanya demi terciptanya kerajaan-Mu di tengah-tengah kami, yaitu kehidupan bersama yang dipenuhi cinta kasih, keadilan dan damai, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu.
0: Dan bersama rohmu.
1: Kita semua, seluruh keluarga kita, dimanapun mereka berada, rencana-rencana baik yang kita miliki, dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
0: Para sahabat pendengar Radio Republik Indonesia yang terkasih dalam Kristus, demikianlah perjumpaan kita lewat siraman rohani kali ini. Terima kasih atas kesetiaan Anda bersama kami. Saya Kori Ohilulin.
1: Dan saya Romo Yohanes Adrianto Serikat Yesus.
0: Pamit undur diri dan sampai jumpa.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Nadire, malam ini.

0: Selamat malam pendengar RRI Pro 1 Nabir di mana saja Anda berada. Terima kasih masih mendengarkan siaran kami yang dipancarluaskan dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabir di Papua Tengah melalui gelombang FM 97,6 MHz, 96,8 MHz, dan juga melalui gelombang MY 729 kHz. Anda masih bersama saya Munir Sambiri penyiaranda dan juga rekan Ferdinand Silalahi di teknik. Demikian beberapa teman-teman religi Nasrani ya, selepas dari acara mimbar agama Katolik telah kita lalui bersama. Anda juga dapat mendengarkan acara ini di setiap hari Minggu pukul 19.30 waktu Indonesia Timur. Jam ataupun waktu di studio menunjukkan pukul 20.13 waktu Indonesia Timur. Apa kabar Anda di malam hari ini, tentunya dalam menutup aktivitas berakhir pekan, tentunya membawa perasaan tersendiri ataupun kebahagiaan tersendiri bagi Anda yang menghabiskan minggunya di malam hari ini ya, tentunya bersiap diri untuk memasuki hari kerja yang baru di hari Minggu ya, 26 Juli 2026. Kita jelang pukul 21 tepat nantinya ada penyampaian warta berita nasional dari Pro 3 Jakarta. Kabar terkini dari Korps TNI, Habema membantah narasi miring beserta video di media sosial medsos yang menunjukkan ada dua orang anggota TNI yang mendobrak dan diduga melakukan aksi pencurian di kantor Bupati Intan Jaya, Papua Tengah. Kepala Penerangan Korps TNI Habema Letkol Infantri M. Wirya Artadiguna mengungkapkan video ini merupakan dokumentasi kegiatan personil Satgas Yonif 501 BY pada tahun 2021 saat melaksanakan pengecekan dan pengamanan di lingkungan kantor Bupati Intan Jaya berdasarkan laporan dari salah seorang aparatur sipil negara pemerintah Kabupaten Intan Jaya. Hal ini dikatakan dalam keterangan resmi yang diterima media pada Sabtu 24 Juli 2026. KPN menjelaskan pada saat itu beberapa pintu ruangan tidak dapat diakses sehingga langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi bangunan serta mengamankan fasilitas perkantoran, bukan untuk melakukan tindakan melawan hukum sebagaimana narasi yang saat ini berkembang. Berdasarkan keterangan pemerintah Kabupaten Intan Jaya, memang terdapat dugaan pembobolan dan pencurian di beberapa ruangan kantor Bupati pada tanggal 24 Juli 2006. Namun kejadian ini merupakan peristiwa yang berbeda dengan tahun 2021 tersebut dan saat ini masih dalam proses penyelidikan oleh Polres Intan Jaya. KPN pun menghimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menerima maupun menyebarluaskan informasi. Korps TNI Habema berkomitmen menjalankan tugas secara profesional, humanis dan sesuai ketentuan hukum serta terus bersinergi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga Papua tetap aman, damai dan kondusif.
1: Hai, saya Silikon.
2: Saya Midazolidinil Urea.
3: Saya Tritanolamin.
4: Saya Hidroquinon.
5: Saya mineral oil.
6: Kalau saya sodium lauren sulfat.
7: Saya etil paraben.
8: Dan kami adalah
9: kosmetik berbahaya.
8: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih dan
9: bersinar.
10: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
11: Pro 1 RRI Nabire.

0: Pemberitahuan dari Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2026-2027. Isi pemberitahuan disampaikan kepada seluruh calon mahasiswa baru USWIM tahun akademik 2026-2027 bahwa 1. Pendaftaran calon mahasiswa baru USWIM tahun akademik 2026-2027 untuk gelombang kedua dibuka mulai tanggal 27 Juli sampai dengan 7 Agustus 2026. 2. Bagi calon mahasiswa yang telah mengambil kuitansi dan membayar biaya pendaftaran tapi belum mengambil, mengisi, dan mengembalikan formulir pendaftaran sampai tanggal 24 Juli 2026 dapat melakukan pendaftaran pada gelombang kedua mulai tanggal 27 Juli sampai dengan 7 Agustus 2026. 3. Biaya pendaftaran calon mahasiswa baru USWIM sebesar Rp1.350.000 sudah termasuk biaya jas alma mater dan kos seragam kegiatan Gerakan Cinta Kampus atau GERTAK dibayar di rekening USWIM Nabire pada Bank BNI Cabang Nabire. 4. Pelaksanaan ujian seleksi calon mahasiswa baru USWIM gelombang kedua akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2026 dan dilaksanakan secara online. 5. Pengumuman hasil ujian seleksi calon mahasiswa baru USWIM gelombang kedua adalah tanggal 11 Agustus 2026. 6. Pendaftaran ulang bagi calon mahasiswa USWIM yang dinyatakan lulus seleksi gelombang 2 untuk mengikuti kegiatan Gerakan Cinta Kampus atau GERKAK dalam rangka pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB adalah tanggal 11 sampai dengan 12 Agustus 2026. 7. Pelaksanaan kegiatan Gerakan Cinta Kampus atau GERKAK bagi calon mahasiswa baru USWIM adalah tanggal 13 sampai 15 dan 17 Agustus 2026. 8. Registrasi untuk pembayaran biaya kuliah atau SPP dan biaya pembangunan dan pengisian kartu rencana studi atau KRS calon mahasiswa yang lulus seleksi adalah tanggal 5 sampai 24 Agustus 2026. 9. Kepada calon mahasiswa baru tamatan SMA, SMK angkatan tahun 2026 dan 2025 yang telah dinyatakan lulus seleksi calon mahasiswa baru USWIM dapat mendaftar sebagai mahasiswa calon peserta penerima beasiswa KIP kuliah pada seksi pendampingan pendaftaran KIP kuliah panitia maba USWIM tahun akademik 2026-2027 dengan melengkapi persyaratan administrasi calon peserta penerima beasiswa KIP kuliah. 10. Pembukaan kuliah adalah tanggal 26 Agustus 2026. 11. Informasi yang lengkap tentang prosedur dan biaya pendaftaran calon mahasiswa baru USWIM dapat dilihat pada papan pengumuman resmi di kampus dan dapat ditanyakan langsung pada petugas loket pendaftaran mahasiswa baru di kampus USWIM, Jalan Sutamsu SH Kalibobo Nabire. Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Nabire, 24 Juli 2026, Ketua Panitia, tertanda Insinyur Estepanus L.S. Tumbal, MSI.
1: Malam ini.

Berdasarkan informasi dari Nabire yang dikabarkan dari Kabupaten Nabire, PMK Nabire mulai memfokuskan perhatian pada penataan operasional kendaraan angkutan lintas kabupaten. Ini sebagai langkah strategis memperkuat pendapatan asli daerah atau PAD. Kebijakan ini juga menjadi bagian dari upaya untuk membangun sistem transportasi yang lebih tertib, seiring posisi Nabire sebagai ibu kota provinsi Papua Tengah. Rencana ini disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire, Julianus Pasang, yang menilai sektor transportasi memiliki potensi besar dalam mendukung penerimaan daerah apabila dikelola secara lebih teratur. Selain meningkatkan pemasukan, penataan tersebut juga diharapkan mampu

yang melayani perjalanan antar daerah. Keberadaan terminal ini dinilai penting karena mampu memusatkan aktivitas naik turun penumpang, memudahkan pengawasan operasional kendaraan, serta menciptakan arus transportasi yang lebih tertib dibandingkan kondisi saat ini. Dengan adanya lokasi yang terintegrasi, pemerintah berharap layanan kepada masyarakat jadi lebih nyaman. Ini sekaligus memberikan kepastian bagi operator angkutan dalam menjalankan aktivitasnya. Pemkab Nabire menyadari bahwa penataan transportasi lintas kabupaten ini tidak dapat dilakukan secara sepihak, sebab kendaraan yang beroperasi melayani rute antar daerah melibatkan lebih dari satu pemerintah daerah. Oleh karena itu, koordinasi dengan pemerintah Provinsi Papua Tengah serta pemerintah kabupaten lainnya akan jadi bagian penting dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

0: minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pintarnya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
3: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6, 96,8 MHz, NW 729 KHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangku. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam prakteknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dengar pukul 21 tepat waktu Indonesia Timur, selanjutnya kami ajak Anda kita jelang penyampaian warta berita nasional dari Pro 3 Jakarta.
1: Pro 1 RRI Nabire

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
2: Secara umum belum nyampe 500 kayak Mas. Penerjemah ya, bukan hanya ngerti isyarat ya. Penerjemah akan berbeda dengan atau interpreter itu beda dengan orang yang tahu bahasa isyarat.
0: Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia, sebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 26 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
1: Apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur.
3: Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC yang berlangsung pada 20 hingga 26 Juli 2026 resmi ditutup. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan kunjungan para delegasi ke Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi sebagai simbol persaudaraan dan dialog antar umat beragama. Dalam pesan akhirnya, para uskup Asia menegaskan bahwa gereja di Asia kini semakin dipanggil menjadi jembatan melalui pertobatan sinodal yang berkelanjutan. Semangat itu diwujudkan dengan merangkul keberagaman budaya dan masyarakat Asia di tengah berbagai tantangan global seperti polarisasi, perubahan teknologi, migrasi, kerusakan lingkungan, menyempitnya ruang demokrasi, serta meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Tantangan tersebut dipandang bukan sebagai hambatan, melainkan kesempatan untuk memperkuat kesaksian gereja melalui pendidikan, dialog antar agama, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, sidang raya ini dihadiri 154 delegasi, termasuk 102 kardinal dan uskup se-Asia. Menurut Menteri Agama yang juga imam besar Masjid Istiqlal, para peserta terkesan dengan Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi yang menjadi simbol kerukunan dan kemanusiaan di Indonesia.
4: Melalui tanah terowongan silaturahmi, ya, mereka sangat agung di Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan, tambah kagum lagi, dan mereka akan menjadikan masjid ini sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam menilai kegiatan-kegiatan di Indonesia ini.
3: Sementara itu, Kardinal Ignatius Soeharyo mengatakan gereja Katolik di Asia ingin terus melakukan pertobatan agar semakin setia pada panggilannya. Ia menilai pertobatan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk membangun persaudaraan, menghargai kesetaraan, dan memperkuat dialog lintas agama.
1: Kalau di dalam perjalanan waktu ini, seringkali apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur. Oleh karena itu, gereja, khususnya gereja Asia, ingin bertobat. Dan bertobatnya bersama-sama. Moga-moga sebagai umat beriman, semua umat beragama, kita pun dalam komunitas agama kita masing-masing menyadari bahwa salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
3: Sementara itu Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonio Sugianto Bunyamin menyatakan sidang raya ini mengangkat tema membangun jembatan dan menjadi jembatan sebagai wujud dialog kemanusiaan. Selain diikuti peserta dari Asia, sidang juga dihadiri perwakilan dari Amerika, Afrika, Eropa, Vatikan, Oseania, dan Australia. Dari Gereja Katedral Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Saat ini hanya ada 500 orang penerjemah bahasa isyarat di tanah air. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
5: Keberadaan penerjemah bahasa isyarat sangat penting bagi penyandang disabilitas rungu sehingga mendapatkan akses informasi yang luas termasuk dalam kegiatan ibadah. Namun keberadaan penerjemah bahasa isyarat di Indonesia dinilai masih kurang. Juru bahasa isyarat Edi Kudodo mengatakan di Indonesia ada kurang lebih 500 orang penerjemah bahasa isyarat. Jumlah tersebut sangat rendah padahal teman tuli sangat membutuhkan keberadaan penerjemah bahasa isyarat atau juru bahasa. Edi Kudodo mencontohkan dalam hal ibadah di gereja. Selama ini jemaat tunarungu merasa tidak mendapatkan berkat apapun karena saat pendeta menyampaikan khotbah merasa kosong akibat kesulitan untuk mendengar. Penjelasan disampaikan Edi Widodo kepada RRI Pro 3 saat ditemui di Gembala GSKI Rehoboth Jakarta siang tadi.
6: Karena memang dia ingin supaya firman Tuhan itu bisa diberitakan kepada semua orang tanpa terkecuali termasuk teman-teman tuli itu kan. Boleh dibilang mereka selama ini ke gereja tapi tidak memiliki berkat yang sama. Ketika datang tapi boleh dibilang hanya kosong saja kan, kita tidak dengar apa-apa dan tidak ada dengan bahasa isyarat ini. Akhirnya teman-teman tuli juga melakukan mempunyai akses yang setara dan mereka menjadi orang yang sama matanya di mata Tuhan dan sama yang bisa sesuai yang diharapkan oleh agama atau dengan nilai-nilai religi. Secara umum belum nyampe 500 kayak Mas.
5: Adapun gembala sidang Pendeta Cornelis Aje mengatakan penggunaan penerjemah bahasa isyarat di Gembala GSKI Rehoboth telah berjalan selama 10 tahun. Keterlibatan penerjemah bahasa isyarat merupakan inisiatif dari gereja sehingga semua jemaat termasuk bertuan khusus mendapatkan akses yang sama
7: atau pesan dari pendeta. Inilah. Ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan, membagikan kasih, membagikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan pada orang-orang yang memang membutuhkan. Itu kita punya anak-anak juga kita ajari untuk mereka bisa berbagi bahasa isyarat. Tujuannya adalah mereka bisa berbagi ke yang lain nanti di saat mereka melayani, lulus dari sekolah, bisa melayani di tempat-tempat mungkin. Mereka juga bisa melayani di daerah-daerah yang ada orang-orang yang berkebutuhan khusus.
5: Adapun Diana, ibu dari seorang anak penyandang rungu asal Bogor, Jawa Barat, menyampaikan terima kasih karena pihak gereja telah memfasilitasi penerjemah bahasa isyarat. Diana mengatakan keberadaan penerjemah bahasa isyarat akan mempermudah untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
8: Sangat bersyukur dan sangat memberkati karena anak saya jadi lebih mengenal Tuhan karena dia di sini sekolah minggu pakai bahasa isyarat, jadi dia lebih lagi jadi lebih paham, lebih mengenal siapa itu Tuhan dengan bahasa isyarat, mungkin jadi lebih mengerti. Selalu bilang kayak gini, semua dengar, aku enggak napas datang. Ini dia sangat antusias, sangat senang. Oh, bukan aku sendiri yang seperti ini, ternyata banyak.
5: Berdasarkan pantauan Radio Republik Indonesia, penggunaan penerjemah bahasa isyarat untuk ibadah hari Minggu di Gembala GSKI Rehoboth dibagi menjadi dua kelompok, yakni untuk orang dewasa dan anak-anak dengan ruangan yang berbeda. Di dalam ruangan selain terdapat penerjemah, juga terdapat TV besar untuk pelaksanaan ibadah. Adapun ibadah dibagi menjadi tiga sesi, yang masing-masing ibadah dihadiri oleh ribuan jemaat dari berbagai wilayah di ibu kota. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Hingga saat ini daerah terpencil di wilayah Kabupaten Nias Utara, 30.775 warga telah menerima program tersebut. Selengkapnya dilaporkan oleh Munieli Hareva dari RRI Gunung Sitoli.
9: Ada moratorium dari BGN Pusat terkait dengan seperti apa pembukaan atau beroperasinya dapur-dapur yang baru ini, khususnya di daerah 3T.
10: Program makan bergizi gratis di Kabupaten Utara sudah menjangkau 30.775 penerimaan manfaat, tetapi dua kecamatan yakni Tugalaoyo dan Afulu sampai sekarang belum kebagian layanan dapur umum MBG tersebut. Wakil Ketua Satgas MBG Utara Baji Sehulu mengatakan sasaran program ini adalah siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan tenaga kependidikan. Bazi Sehi menyebutkan kendala utama di Tugalaoyo dan Afulu karena belum ada investor yang mau membuka dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG. Ditambah lagi Nyastara merupakan daerah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar, bahkan satu-satunya daerah tertinggal di Kepulauan Nias. Untuk mengatasi hal itu, BGN Pusat menerapkan skema dapur sederhana dengan melibatkan warga lokal. Saat ini sudah dibangun 21 unit SPPG untuk daerah 3T serta 2 unit dapur terpusat di Alasa dan Kecamatan Afulu. Bazi Sehi menambahkan, meski bangunan fisiknya sudah selesai, operasionalnya masih terhenti. Penyebabnya karena ada moratorium dari BGN Pusat, pihak daerah masih menunggu petunjuk teknis.
9: Bahwa sesungguhnya SPPG, persiapan golongan SPPG 3T sudah terbangun 21, kemudian SPPG persiapan golongan aglomerasi itu di Alasa dan di Afulu ada 2 dapur terpusat, dan kemudian SPPG wilayah terpencil di Kabupaten Istara itu ada yang bangunannya sudah selesai tapi belum beroperasi, dan ada juga yang bangunannya sedang dibangun kan, tetapi kebijakan seresional terakhir ini ada yang namanya itu ada moratorium terkait dengan kebijakan-kebijakan di BGN Pusat.
10: Di sisi lain juga Ketua DPRD Nyastara Yaman Telombanuang mengusulkan solusi yang menyarankan skema dapur 3T yang belum terjangkau di Tugalaoyo dan Afulu agar memanfaatkan kantin sekolah yang sudah ada.
11: Ada usulan kami di dapur-dapur 3T karena ada beberapa daerah yang tidak bisa terakses dengan baik. Ataupun kalau ada program baru mengenai dapur di sekolah, ya, kantin sekolah itu kami sangat dukung sekali.
10: Menurutnya aman, membangun satu unit SPPG sesuai standar bisa butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Angka ini sangat memberatkan bagi pengusaha lokal di Nias Utara. Dari Gunung Sitoli, Munieli Hareva, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peternak sapi perah didorong untuk memanfaatkan pakan fermentasi atau silase guna menyiasati pakan hijau ternak yang rawan terdampak musim kemarau. Dari RRI Semarang, Tika Budiman melaporkan selengkapnya.
12: Mulai mengancam ketersediaan pakan hijau bagi ternak sapi perah di Jawa Tengah. Untuk menjaga produksi susu tetap stabil, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong peternak memanfaatkan pakan fermentasi atau silase sebagai cadangan selama musim kering. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah Dr. Hewan Andining Tias Mula Kertiwi mengatakan ketersediaan hijauan segar biasanya menurun saat kemarau. Padahal sekitar 70% keberhasilan usaha peternakan ditentukan oleh kualitas dan kecukupan pakan. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan pemerintah kabupaten kota dan para peternak menyiapkan langkah antisipasi melalui penyediaan cadangan pakan. Salah satunya dengan memberikan bimbingan teknis pembuatan silase kepada peternak sapi perah. Yang menjelaskan silase dibuat melalui proses fermentasi hijauan segar dalam kondisi kedap udara. Jika prosesnya dilakukan dengan benar, pakan tersebut sudah dapat digunakan setelah sekitar 3 minggu dan mampu disimpan hingga 3 tahun. Selain memastikan kesediaan pakan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga berupaya menjaga pasokan air bagi peternakan sapi perah selama musim kemarau.
13: Kita sudah secara rutin melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para peternak untuk melakukan pengolahan. Jadi tujuan ini kita arahkan untuk diolah menjadi silase, salah satunya kemudian ada amoniasi, ada fermentasi sebagai upaya untuk menyimpan. Sehingga ketika kondisi hijauan pakan ini berkurang atau minim, mereka tinggal membuka cadangan pakan atau bank pakannya tadi untuk diberikan kepada ternak-ternak.
12: Ditemui terpisah, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendorong penuh program peningkatan produksi susu sapi di daerah. Apalagi saat ini sudah ada pembangunan peternakan sapi perah di Kabupaten Brebes yang diyakini akan meningkatkan produksi susu secara signifikan. Dengan populasi sekitar 30 ribu ekor sapi perah, kawasan tersebut diproyeksikan mampu menghasilkan sekitar 180 ribu ton susu per tahun atau meningkat sekitar 2,4 kali lipat dibandingkan produksi Jawa Tengah saat ini.
14: Petani kita ini adalah 77 ribu ekor. Jumlah susunya 78 ribu. Kemudian kebutuhan susunya 94 ribu. Jadi selama ini tuh kita masih membutuhkan susu hampir sekitar 22 ribu dari provinsi lain. Kalau nanti ini berdiri sudah berlebih-lebih kita.
12: Untuk diketahui saat ini Jawa Tengah menjadi daerah penghasil susu terbesar ketiga di Indonesia dengan produksi sekitar 75 ribu ton per tahun. Sentra produksi susu tersebar di Boyolali, Kabupaten Semarang, Salatiga, Banyumas, Wonosobo, Temanggung, dan Banjarnegara. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar, kami hadirkan prakiraan cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
15: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 27 Juli 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dan di Selat Makassar yang membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua, di perairan timur Filipina, di sekitar Selat Makassar, dan di sekitar daerah sirkulasi siklonik tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain terbentuk di Kepulauan Simeulue, di Selat Malaka, di Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di perairan timur Sulawesi Tenggara, dan di Laut Seram. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Laut Halmahera, Laut Flores, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk prakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Tanjung Selor. Kemudian potensi hujan ringan di kota Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan kota Samarinda. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan kota Banjarmasin. Kemudian potensi cerah berawan di kota Surabaya, dan potensi udara kabur di kota Jambi dan di kota Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Denpasar, Mataram, Kendari, Mamuju, Palu, Ambon, dan kota Jayawijaya, serta potensi berawan hingga berawan tebal di kota Kupang, Makassar, Sorong, Manokwari, kota Jayapura, dan kota Merauke. Kemudian potensi cerah berawan di kota Gorontalo, Manado, dan kota Ternate, serta potensi berasap atau kabut di kota Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kebakaran hutan besar yang melanda Prancis dan Spanyol memaksa lebih dari 267 ribu orang meninggalkan rumah mereka. Bencana tersebut juga kembali menelan korban jiwa, sementara petugas masih berjuang mengendalikan api yang terus meluas di kedua negara. Melansir Al Jazeera, sebanyak 70 ribu warga dievakuasi di Spanyol, sedangkan sekitar 197 ribu lainnya harus meninggalkan kawasan sekitar Bordeaux, Prancis, dan kebakaran yang dipicu cuaca panas dan angin kencang itu telah menghanguskan puluhan ribu hektar lahan. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas sepak bola cerebral palsy CP Football NPC Indonesia tidak ingin sekadar menjadi pelengkap pada debutnya di ajang kejuaraan dunia CP Football World Cup 2026 pada event yang akan berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober 2026 itu. Tim Garuda memasang target lolos dari fase grup C. Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Ya memang yang terkuat di grup ini adalah Inggris ya, ya memiliki peringkat 5 besar dunia. Jadi
2: saudara, timnas sepak bola cerebral palsy CP Football NPC Indonesia tidak ingin sekedar menjadi pelengkap pada debutnya di kejuaraan dunia CP Football World Cup 2026 pada event yang bakal berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober 2026 itu. Tim Garuda memasang target lolos dari fase grup meski harus bersaing dengan tim-tim kuat di grup C termasuk Inggris yang masuk jajaran 5 besar dunia. Selain Inggris, timnas CP Football juga akan menghadapi dua lawan tangguh, yakni wakil Asia Jepang dan Republik Irlandia. Ketika lawan tersebut sudah mulai dipelajari secara mendalam oleh tim pelatih sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen yang bakal diikuti 12 negara itu. Saat ini sebanyak 27 pemain mengikuti pelatnas di Pusat Pelatihan Paralimpiade Indonesia PPPI Delingan Karanganyar. Dari jumlah tersebut nantinya hanya 14 pemain yang akan didaftarkan ke panitia, meski rombongan yang berangkat ke Amerika Serikat akan berjumlah lebih banyak sebagai langkah antisipasi apabila ada pemain yang mengalami cedera. Pelatih tim CP Football NPC Indonesia Yanuar Duma mengatakan deretan pemain yang dipanggil ke pelatnas sudah disesuaikan dengan hasil evaluasi saat berlaga di Asia Oceania dan APG 2025. Yanuar Duma pun optimis timnya tidak sekedar numpang lewat di kejuaraan dunia di World Cup 2026 dan timnas NPC Indonesia berambisi memberi kejutan meski berstatus sebagai tim debutan.
1: Ya memang yang terkuat di grup ini adalah Inggris ya, ya memiliki peringkat 5 besar dunia. Jadi mungkin itu yang paling kita waspadai. Untuk Jepang, kita sudah pernah melawan Jepang dan kita leading 1-0. Dan Irlandia ini sedang kami pelajari lebih dalam.
2: Rasa optimisme juga disampaikan Kapten Tim CP Football NPC Indonesia, Yahya Hernanda, yang berani memasang target menjadi juara grup C setelah mempelajari karakter permainan para calon lawan melalui rekaman video. Menurut Yahya, Inggris dan Republik Irlandia memiliki gaya bermain yang mengandalkan kekuatan fisik serta postur tubuh. Sedangkan Indonesia memiliki keunggulan dari sisi teknik. Sementara menghadapi Jepang, para pemain memiliki modal positif karena pernah meraih kemenangan di ajang Asia Oceania 2025.
3: Dari hasil drawing ini saya sangat optimis kami bisa lolos atau juara grup karena saya sudah lihat permainan Inggris, Irlandia itu hampir sama lah seperti Australia. Dia mengandalkan strength dan postur tubuh. Kalau secara teknik kami tidak kalah sama mereka. Jadi tinggal di lapangan aja nanti. Kalau Jepang kami kan sudah pernah menang sama dia di Piala Asia kemarin. Jadi kami harus tetap yakin juga bisa mengalahkan Jepang.
2: Lebih lanjut, pemain asal Banjarmasin itu juga berharap waktu persiapan yang masih tersisa dapat dimanfaatkan untuk membangun chemistry antar pemain sekaligus mematangkan permainan tim sebelum bertolak ke Amerika Serikat. Selain grup C yang dihuni Indonesia, juga ada Inggris, Jepang, dan Republik Irlandia. Sementara grup A, tuan rumah Amerika Serikat, Belanda, Kanada, dan Skotlandia. Sementara grup C dihuni Australia, Spanyol, Brasil, dan Chili. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Jadi gitu loh, Lela. Sintan, itu Sintan, Sintan. Iya, Sintan, Sintan. Intan, Intan, sini, kan dulu, duduk.
2: Nggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Nggak usah, gabung-gabung sama kita dan di
2: gitu
1: sini.
2: Gitu loh, kan. Sani, kita duduk.
3: Iya, udah lah.
1: Tan, mana anakmu? Kok nggak dibawa? Nggak pernah kulihat anak kau lah.
3: Masih belum punya.
1: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
2: Udah 3 tahun kan ya?
3: Mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
2: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: RRI dengan esensi buku. Buku berjudul Jadi Pelajar Harus Sukses, karya Rian Hidayat Abi yang mengajak para pelajar untuk memiliki mindset dan strategi yang tepat dalam meraih kesuksesan. Buku ini menekankan pentingnya disiplin, kerja keras, dan pengelolaan waktu yang efektif. Rian Hidayat Abi memberikan berbagai tips praktis tentang cara belajar yang efisien, bagaimana mengatasi rasa malas, serta pentingnya menjaga motivasi dan tujuan dalam perjalanan akademis. Memiliki sekitar 200 halaman, esensi utama buku ini adalah bahwa kesuksesan bukan hanya tentang nilai akademis, tetapi juga tentang pengembangan diri, ketekunan, dan konsistensi dalam meraih impian. Buku ini memberikan panduan bagi pelajar untuk meraih prestasi yang optimal, baik di sekolah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Dari RRI Nabire untuk Indonesia.
1: Nabire Malam Ini.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendengar, demikian penyampaian Warta Berita Nasional dari Pro 3 Jakarta, jarum jam di studio menunjukkan pukul 21 lebih 51 menit waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda untuk kita ikuti acara berikut, yaitu drama mini radio yang akan kita dengarkan bersama di malam hari ini untuk hari Minggu 26 Juli 2026. Kita akan ikuti drama mini radio dengan judul Maafkan Aku Belum Memaafkan, produksi kali ini atau di malam hari ini dari RRI Banda Aceh. Jangan lewatkan juga untuk acara musik tradisional dan budaya Papua nantinya di pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur.

mini drama dengan judul Maaf Aku Belum Memaafkan. Para pemain: Sarah sebagai Nisa, Yuli Hairani sebagai Burita, Adi Adnan sebagai Pak Budi, Putri sebagai teman kerja Nisa, narator Deci Chaniago, dan penulis naskah Fazil Abdullah. Selamat mendengarkan.

0: Sudahlah, ikhlaskan saja.
1: Maafkan aja.
2: Yang sabar.
3: Aneh, orang yang tidak pernah kehilangan apa-apa karena fitnah, sering paling mudah menyuruh orang lain memaafkan. Mereka tidak tahu, ada luka yang tidak berhenti karena waktu terus berjalan.
0: Nis, ngumpet lagi di sini. Nih, kopi.
3: Makasih.
0: Kamu udah dengar? Bu Rita bulan depan dilantik jadi kepala bagian loh.
3: Hah? Apa?
0: Iya.
3: Orang yang ngancurin karirku, naik jabatan.
0: Nis, itu sudah 2 tahun yang lalu loh.
3: 2 tahun kamu bilang? Bagi aku, itu bukan cuma angka. Itu 2 tahun hidup yang hilang.
0: Aku tahu kamu disakiti. Tapi, kalau kamu terus dibawa perasaan kayak itu, yang habis tetap kamu.
3: Aku gak balas dia. Aku juga gak menjatuhkan dia. Bahkan, aku gak pernah ganggu hidupnya. Tapi kalau disuruh memaafkan sekarang, aku belum bisa.

0: Baik semuanya, Bapak Ibu peserta rapat. Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan terakhir, kesalahan data audit berasal dari saudari Nisa. Saya sudah berkali-kali mengingatkan.
1: Enggak, Bu. Data yang saya serahkan berbeda. Soal itu sudah berubah setelah adanya...
0: Nisa, jangan membuat tuduhan tanpa bukti. Kamu tahu kan, kita sedang rapat resmi.
1: Bu, saya tidak menyerahkan tugas
0: ini. Ibu ngerti, semua orang bisa salah. Tapi tolong, belajarlah bertanggung jawab.
2: Sejak hari itu, Nisa kehilangan lebih dari sekedar nama baik. Ia kehilangan kepercayaan, kesempatan, dan masa depan yang sedang dibangunnya.

0: Nisa, kamu kenapa?
1: Maaf pak, gak apa-apa.
0: Kalau benar baik-baik aja, kamu gak akan bersembunyi di ruang arsip ini. Bapak dengar, Bu Rita dapat promosi. Kamu masih belum bisa ngelupain yang dulu ya?
1: Saya capek pak. Semua orang menyuruh memaafkan. Seolah kalau saya belum memaafkan, berarti saya manusia yang buruk.
0: Menurutmu, apa yang paling menyakitkan?
1: Apa yang Bu Rita lakukan?
0: Yakin? Atau karena selama 2 tahun ini, kamu terus menghukum dirimu sendiri karena belum mampu memaafkan?
1: Saya gak pernah mikir kayak gitu sih pak.
0: Kamu marah sama Bu Rita, lalu kamu marah pada dirimu sendiri. Akhirnya kamu terluka 2 kali.
1: Kalau saya belum memaafkan dia, saya tidak salah.
0: Memaafkan adalah kemuliaan. Tapi kemuliaan tidak bisa dipaksa. Luka punya waktunya sendiri untuk sembuh.
1: Saya tidak ingin balas dendam, pak. Tapi saya juga belum rela dengan semua ini.
0: Dan itu manusiawi. Kamu berhak terluka. Kamu berhak berharap ada keadilan. Yang tidak boleh membiarkan Bu Rita tinggal di kepalamu selamanya.
1: Jadi, pak, saya tidak harus memaafkan hari ini, kan?
0: Tidak. Tapi hari ini, kamu bisa mulai memaafkan dirimu sendiri.
1: Hari itu, saya tidak tiba-tiba menjadi orang yang mampu memaafkan. Saya juga tidak melupakan apa yang terjadi. Tetapi, untuk pertama kalinya, saya berhenti merasa bersalah karena masih terluka. Mungkin suatu hari saya akan memaafkan Bu Rita. Mungkin juga tidak. Hari itu saya belum tahu. Yang saya tahu, untuk pertama kalinya setelah 2 tahun, saya bisa pulang tanpa membawa Bu Rita di dalam kepala saya.
2: Ada luka yang membutuhkan waktu. Ada keadilan yang belum tiba. Dan ada pengampunan yang tidak bisa dipaksa. Karena damai tidak selalu dimulai dengan memaafkan orang lain. Kadang, damai dimulai saat kita berhenti menyalahkan diri sendiri. Terima kasih telah mendengarkan mini drama produksi RRI Banda Aceh dengan judul Maaf, aku belum memaafkan. Sampai jumpa.

0: lama amat sih minggu depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, enggak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Ngabire malam ini.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wah atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas noh.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Buh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Nabire malam ini.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat malam pendengar RRI Pro 1 Nabire di mana saja Anda berada. Terima kasih masih mendengarkan siaran kami RRI Pro 1 Nabire. Karena informasi dan inspirasi. Jumpa lagi di malam hari ini dalam acara musik tradisional dari budaya Papua. Untuk edisi hari ini, hari Minggu 26 Juli 2006. Tentunya bersama saya Manu Samberi dan juga rekan Ferdinand Silalahi di teknik, yang setia menemani Anda dalam Nabire Lintas Malam. Satu kabar pendengar dikabarkan oleh travel.com, bus.com, ya, di mana sebanyak 8 artefak budaya asal Papua resmi dipulangkan dari Amerika Serikat ke Indonesia. Beberapa benda yang dipulangkan meliputi tengkorak manusia berukir, kapak beliung dari kawasan Danau Sentani, pemukul kayu berhias khas suku Asmat, dan sejumlah kapak batu. Hal ini dikatakan Menteri Kebudayaan Fadlizon lewat keterangan resmi yang dilansir Jumat 23 Juli 2006 kemarin. Proses repatriasi ini dilakukan melalui kerjasama dengan berbagai lembaga internasional, termasuk Federal Bureau of Investigation, FBI, Amerika Serikat. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Kebudayaan Fadlizon menerima penyerahan 5 artefak budaya dari Direktur FBI Amerika Serikat, Cass Patel, pada hari Rabu 22 Juli 2006 kemarin. Sementara itu, 3 artefak lainnya diserahkan FBI kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC untuk kemudian diproses pemulangannya ke tanah air. 8 artefak budaya asal Papua yang dipulangkan dari Amerika Serikat terdiri dari berbagai benda bersejarah, yaitu tengkorak manusia berukir atau carved human skull, batu hijau yang dipoles dengan tali dari suku Dani Papua, benda batu bertuliskan Dani Tribe, mata kapak batu berlabel Hollandia New Guinea 1944, kapak beliung dari kawasan Danau Sentani, pemukul kayu berhias dengan kepala batu dari suku Asmat, gada berhias ukiran khas Asmat, dan pemukul kayu Asmat yang terdiri dari 2 bagian. Menurut Kementerian Kebudayaan, seluruh artefak tersebut merupakan bagian dari warisan budaya Indonesia yang sebelumnya berada di Amerika Serikat. Selain menerima pemulangan artefak, Menteri Kebudayaan juga menerima kunjungan atase penegakan hukum FBI untuk Indonesia dan Timor Leste, Robert F. Lafferty. Pertemuan tersebut jadi bagian dari upaya memperkuat kerjasama Indonesia dan Amerika Serikat dalam melindungi warisan budaya, khususnya untuk mencegah perdagangan ilegal atau illicit trafficking benda cagar budaya. Fadli menuturkan pemerintah akan memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar tidak ada lagi benda cagar budaya Indonesia yang keluar negeri secara ilegal.

Lagu Yamko Rambe Yamko adalah lagu bertemakan tentang peperangan di tanah Papua. Walaupun tempo lagunya cepat dan terkesan riang, sebenarnya makna lagu ini cukup mengharukan. Menggambarkan kesedihan dikarenakan banyak korban jiwa pada pertikaian yang terjadi. Syair lagu ini mengobarkan semangat perjuangan antar suku. Hongke Hongke, Hongke Riro, Hongke Jombe, Jombe Riro. Bunga bangsa, bunga bangsa, bunga bertaburan, bertumbuh di Taman Pahlawan. Bunga bangsa yang dimaksud adalah pahlawan yang rela berkorban, bahkan sampai mati membela tanah air. Saat ini, lagu Yamko Rambe Yamko menjadi lagu yang membangun semangat heroisme dalam menjaga keutuhan bangsa dan memperkuat identitas nasional.

0: namanya buah?
1: Buah pinang.
0: Cara makannya?
1: Cara makannya, buka pinang, baru sirih, dolor di kapur, baru makan.
2: Slogan 4 sehat 5 sempurna menjadi hal biasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun, berbeda dengan masyarakat di Papua, 4 sehat belum sempurna tanpa makan pinang. Makan pinang seperti permen sudah menjadi rutinitas atau tradisi masyarakat di Papua. Tidak hanya menjaga kesehatan gigi dan gusi, pinang dan siri juga menjadi lambang keakraban dan persaudaraan. Hingga saat ini, pinang menjadi kebutuhan pokok sehari-hari dan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat di Papua.
3: Nabire malam ini.

dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Row 1, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, baik pendengar Sauserui, mengakhiri kebersamaan kita dalam acara musik tradisional dan budaya Papua di malam hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita jumpa lagi di besok hari dalam acara dan waktu yang sama. Selamat malam dan sampai jumpa. Sekaligus kami ajak Anda, kita ikuti berikut dalam acara Ruang Dengar.

Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Teman-teman pendengar RRI Plus 1, Nabira di mana saja Anda berada. Jumpa lagi di malam hari ini bersama saya, Mas Amberi, penyiar Anda, dan juga tentunya rekan Ferdinand Silalahi di teknik. Kami temani Anda dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagi untuk edisi hari ini, hari Minggu 26 Juli 2026. Tentunya hingga pukul 23.50 menit waktu Indonesia Timur. 0984-22074 dan juga di WhatsApp 0813-5494-419 dan ada yang sudah terhubung. Halo, selamat malam, Bro Rindu.
1: Iya, selamat malam.
0: Selamat malam, Bapak Kamodi dari Jalan Pemuda. Silakan.
1: Mau request lagu.
0: Boleh.
1: Dari Mia Silotonga.
0: Lia Silitonga.
1: Iya, Lia Silitonga. Kita saling mencintai.
0: Kita saling mencintai. Siap.
1: Mencintai. Percaya.
0: Saling percaya.
1: Ya, betul.
0: Kalau tidak salah itu dari Teti Kadi, Bapak.
1: Iya. Lagi ini saya tunjukkan untuk Manu bersama teman di balik kaca. Selamat malam.
0: Siap.
1: Sukses menyertai hingga akhir siaran, tapi juga pendengar pencinta acara Ruang Rindu Pro 1 RRI Nabire yang nangisnya ini malam ini. Dan iya, tadi wilayah Kota Nabire, tapi juga di timur Nabire, pesisir dan kepulauan, tapi juga kabupaten tetangga, dan juga di luar wilayah Nusantara yang mungkin lagi monik di malam ini. Selamat malam. Kalau boleh bergabung biar acara Ruang Rindunya agak gemuk.
0: Itu lagi.
1: Dan juga untuk teman-teman yang lagi stay di Bandara Karadiri, selamat malam. Ada iya, Opa Alen yang mungkin saja lagi monik. Tapi juga untuk keluarga Gamai di tembok Tanggul Wadio Pantai. Selamat malam. Sukses menyertai hingga terhibur selalu. Dan juga ada Pak John di Siriwini, tapi juga pendengar-pendengar setia yang senantiasa monik di malam ini. Oke, Manu.
0: Iya, selamat baik. Malam. Selamat malam kembali buat yang dari Jalan Pemuda Pertigaan. Ada Bapak Roy Kamodi yang sudah membuka pertemuan kebersamaan kita di malam hari ini dengan lagu dari Teti Kadi, ya, saling percaya. Ada beberapa tebak-tembang juga yang dibawakan oleh Teti Kadi. Ada teringat selalu, ada bunga mawar. Ada juga yang paling terkenal itu Layu Sebelum Berkembang. 0984-22074 dan juga di WhatsApp 0813-5494-419 bagi Anda yang mungkin hingga di malam hari ini, ya, di pukul 23.06 menit masih terjaga ataupun masih melakukan segala aktivitas, atau mungkin yang lagi bersantai, ya, saja, ya, yang sembari mendengarkan siaran kami di malam hari ini. Ada Bang Luhut, ya, dari Tapanuli. Halo, selamat malam, Bang Luhut.
2: Malam, Rombor Bajerindu Memor, ya, lagu.
0: Selamat malam, Bang. Ya.
2: Iya. Di sini kabar-kabar sehat, cuaca dingin saat ini.
0: Ah, cuaca dingin, ya, sama di Nabire juga. Kebanyakan kalau siang panas, malamnya dingin karena kemarau.
2: Iya, penting kita kabar-kabar ya juga, ya. Aku mau request lagunya ini dari Meriam Belina.
0: Meriam Belina, yang mana ini, Bang?
2: Jangan pernah ragukan.
0: Jangan pernah ragukan, siap.
2: Iya. Oke, salamnya yang pertama buat Lai Manu sama Lai Perdinan Silelahi, yang bertugas nanti yang hati-hati.
0: Siap.
2: Terus buat Bang Fit, Bang Roy Kamudi, Bang Sutra Kamoro, ada Amo, Dire, ada Manok juga, Mama Kita, Mama Rumrawer, ada Ayu Nadobi juga, dan buat semuanya saja lah yang mendengarkan.
0: Oke.
2: Okay. Ya, buat semuanya. Ya, ada lagunya itu.
0: Ada.
2: Oke, okay, lagunya ditunggu buat Leman sama Leberi. Mm-hmm.
0: Oke.
2: Okay. Terima kasih. Horas.
0: Selamat malam kembali Horas.

Ya, baik pendengar, sudah ada dua lagu dan juga dua penelpon yang telah bergabung bersama kami di malam hari ini. Ya, tentunya kami juga masih menantikan Anda untuk bergabung yang mungkin saja belum pernah bergabung ya. Di line telepon 0984222074 dan juga di WhatsApp 0813-5494-4919 ya. Berbagi rindu memori lewat lagu dengan tembang-tembang oldies ataupun tembang lawas yang mungkin saja mungkin bisa didengarkan bersama-sama di malam hari ini. Kami hadirkan dulu beberapa tembang berikut ini yang sudah di request. Selamat malam bagi Anda pendengar di mana saja Anda berada dan selamat mendengarkan.

0: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
1: Nabire, malam ini.

0: Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?
1: Pro 1 RRI Nabire.

0: gigitan nyamuk. Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
1: Nabire malam ini.

0: Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhir pula serangkaian acara kami di hari ini, hari Minggu 26 Juli 2026, dari Nabila Lintas pagi, siang hingga di malam hari ini ya, yang tentunya dipancar luaskan dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah melalui gelombang FM 97,6 MHz, 96,8 MHz, dan juga melalui gelombang MW 729 kHz. Mewakili kerabat kerja yang bertugas di malam hari ini dalam Nabire Lintas Malam, saya Manusia Miri Penyaranda dan juga rekan Ferdinand Silalahi, ada rekan Riono di pemancar radio, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan partisipasi Anda di hari ini. Kita jumpa lagi di besok pagi pukul 5 tepat waktu Indonesia Timur bersama rekan-rekan kami yang akan bertugas temani hari Senin Anda. Sebelum kita berpisah di malam hari ini, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program Masa Tunabire, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok tanah air ataupun dimanapun Anda berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Nabire. Kembali di udara dengan FM 97,6 dan 96,8 MHz serta MW 729 kHz. Membawakan acara siaran untuk hari ini Senin 27 Juli 2026 dari Jalan Merdeka 74 Nabire bersama saya Mega Febriani. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: radio.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Pro 16 rekanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Semoga Anda bangun pagi ini dalam keadaan yang fit, sehat, bugar ya, sehingga dapat lebih bersemangat dalam menjalankan segala aktivitas yang harus Anda lakukan di hari ini. Senang sekali saya Mega dapat temani Anda di Nabire Lintas pagi hingga siang nanti. Untuk edisi hari ini, hari Senin 27 Juli 2026. Sudah Senin lagi ya, tidak terasa. Semoga segala tugas-tugas, segala hal-hal yang harus dilakukan hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar tentunya pendengar. Dan semangat untuk Anda dalam menjalani hari Senin ini. Semangat juga untuk Anda yang sudah bersiap-siap ya berjualan di pagi ini, mempersiapkan dagangannya. Ya, semoga hari ini dagangannya laris manis Tanjung Kipul. Baik pendengar, di Mutiara Pagi hari ini ya, kami hadirkan lagu-lagu untuk menyemangati Anda tentunya. Tadi ada Diana kekasihku. Aduh, suara saya kalau pagi-pagi ini agak ini ya, hilang begitu. Baik, saya lanjutkan dengan lagu-lagu hiburan untuk Anda. Selamat pagi dan tetap bersama kami.

0: serang mereka? Lakukan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita.
1: Fia, Fia.
2: Ya,
1: main torong.
2: Main apa?
1: Main kelereng.
2: Oh, ayo.
1: Tapi di situ, di bawah pohon.
2: Soalnya, palet di sana.
1: Oh, oke.
2: Kagak di bawah pohon.
1: Dingin, tidak panas.
2: Atau terang tanam pohon saja.
1: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam. Supaya tumbuh rambutan.
2: Oke, Asia.
0: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital. Selamat hari Senin ya, semoga segala aktivitas Anda di hari ini dapat Anda lakukan dengan baik tentunya dan lancar. Semangat ya untuk hari ini, semoga Anda bangun dalam keadaan yang fit, bugar, dengan stamina yang lebih recharge ya setelah semalaman beristirahat ya. Semoga segala lelah itu terhempas dengan semangat Anda di pagi ini. Baik pendengar, selanjutnya kami hadirkan siraman rohani agama Kristen. Dan untuk pagi ini diisi oleh pendeta muda Sonya Martina Arsat. Dan baik untuk Anda pendengar, selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Inilah mimbar agama Kristen Protestan yang dibawakan oleh penyuluh agama Kristen, Seksi Urusan Agama Kristen, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nabire, melalui siaran RRI Nabire. Tema renungan pada saat ini berjudul Kesabaran.

Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu karena pada hari ini Engkau mengizinkan kami untuk belajar dan merenungkan firmanmu. Terima kasih atas kasih setiamu yang selalu menyertai kehidupan kami. Dan Roh Kudus, Engkau menuntun kami selama siaran rohani ini berlangsung. Berikanlah hikmat kepada hambamu yang menyampaikan firman dan setiap hati yang siap menerima dan mendengar firmanmu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, siraman rohani saat ini terambil dari Galatia 5 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara-saudaraku yang kekasih, kesabaran adalah salah satu karakter yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Kesabaran bukan sekedar kemampuan menunggu, tetapi sikap hati yang tetap tenang, setia, dan percaya kepada Tuhan di tengah berbagai tantangan, bahkan kesulitan, maupun dalam penantian akan doa. Alkitab mengajarkan bahwa kesabaran merupakan buah dari pekerjaan Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menghadapi berbagai tantangan yang menguji kesabaran kita, seperti masalah keluarga, pekerjaan, pelayanan, maupun hubungan kita dengan sesama kita. Melalui kesabaran, Tuhan membentuk karakter kita untuk menguatkan iman dan mengajar kita untuk semakin bergantung kepadanya. Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kesabaran juga menjadi teladan yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus Kristus selama pelayanannya di dunia. Yesus sabar ketika Yudas muridnya mengkhianati dia. Yesus sabar ketika Petrus menyangkal dia. Yesus sabar ketika ia diolok-olok oleh serdadu-serdadu wali negeri dan oleh pasukan-pasukan yang ada di sekelilingnya. Mereka meludahinya dan mengambil bulu dan memukulnya ke kepalanya, tetapi Tuhan Yesus tetap sabar. Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, mengapa Tuhan menghendaki umatnya memiliki kesabaran? Karena dengan kesabaran akan membawa berkat dan kemenangan. Tuhan menjanjikan upah bagi mereka yang tetap setia dan sabar dalam menghadapi kesulitan. Roma 12 ayat 12 mengatakan bahwa bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan menghendaki umatnya memiliki kesabaran, karena melalui kesabaran, iman menjadi kuat, karakter dibentuk, hubungan dengan sesama dipelihara, dan kita belajar mempercayai rencana Tuhan yang sempurna dalam setiap keadaan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.

Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami bersyukur atas segala kebaikan dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, seringkali kami menjadi mudah gelisah, kecewa, dan ingin segala sesuatu menurut waktu kami. Ampunilah kami, tolonglah kami untuk percaya bahwa waktu-Mu adalah yang terbaik dalam rencana-Mu, dan rencana-Mu selalu indah bagi kehidupan kami. Berikanlah kami kekuatan untuk tetap setia saat menghadapi pencobaan, tabah dalam kesulitan, dan tekun dalam menantikan jawaban doa. Penuhi kami dengan damai sejahtera, sehingga kami dapat bersikap sabar terhadap sesama, penuh kasih dan tidak mudah marah. Biarlah Roh Kudus menumbuhkan buah kesabaran dalam hidup kami, sehingga melalui perkataan dan tindakan kami, nama Tuhan dimuliakan. Kami berdoa juga buat Kepala LPP RRI dan seluruh karyawan dan karyawati Kabupaten Nabire. Kiranya Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberkati keluarga mereka, dan biarlah mereka menjadi saluran berkat dan nama Tuhan saja yang dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah siaran siraman rohani Kristen saat ini. Kita akan berjumpa kembali dalam acara dan waktu yang sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro Satu Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kami cukupkan lagu-lagu Rohani Kristiani untuk pagi hari ini setelah tadi kita ikuti bersama siraman Rohani Agama Kristen Protestan ya oleh Pendeta Muda Sonya Martina Arsat STH. Baik pendengar, selanjutnya kami hadirkan Warta Berita Daerah Pagi di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.

Warga Nabire minta pihak terkait segera menangani sampah, memperbaiki penerangan, serta menertibkan lapak-lapak di kawasan Pantai Nabire. Kondisi ini dinilai semakin memprihatinkan dan mengurangi kenyamanan pengunjung. Bupati Nabire Meshack Magai berkomitmen mengupayakan pembaharuan data kependudukan karena berbagai layanan pemerintah masih menghadapi kendala akibat data warga Nabire yang belum sepenuhnya akurat.

0: Itulah informasi yang akan mengisi buletin berita program Masa 1 RRI Nabire edisi Senin 27 Juli 2026. Bersama saya Mega Febriani, inilah warta berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Warga Nabire minta pihak terkait segera menangani sampah, memperbaiki penerangan, serta menertibkan lapak-lapak di kawasan Pantai Nabire. Kondisi ini dinilai semakin memprihatinkan dan mengurangi kenyamanan pengunjung. Selengkapnya dilaporkan Robi Vanindi.
2: Pantai Nabire merupakan ikon wisata utama di pusat kota Nabire, Papua Tengah, yang populer sebagai tempat nongkrong warga Nabire, terutama pada sore hari. Pantai ini menawarkan pemandangan santai, kuliner, dan wahana permainan bagi anak-anak, menjadikan destinasi favorit untuk menikmati suasana pesisir di tengah kota. Ikon pantai yakni sebuah tulisan besar Pantai Nabire yang terbuat dari material tembok. Selain itu, lapak-lapak atau bangunan yang berada di dinding atau pagar milik penerbangan MAF dulunya hanya bangunan bongkar pasang, kini menjadi bangunan permanen yang dinilai tidak tertata dengan baik. Tidak hanya itu, coretan bahkan ludah pinang terlihat mengotori permukaan tulisan Pantai Nabire. Di samping itu, sampah plastik yang berserakan di bibir pantai. Kondisi ini sangat disayangkan, padahal tulisan Pantai Nabire menjadi titik populer bagi para pengunjung. Ungkapan itu dikemukakan mantan Kepala Distrik Nabire tahun 2008, Daniel Maipun, yang juga salah satu pencetus atau pendiri Pantai Nabire yang dahulunya dikenal dengan Pantai Maaf.
3: Pemerintah Kabupaten Nabire, Lura Morgo, Kepala Distrik Nabire, Bapenda Kabupaten Nabire, tolong ditata Pantai Nabire itu sesuai peruntukannya dari awal. Yang lihat sekarang ini tidak tertata baik. Bangunan yang kita orang wanti-wanti untuk tidak boleh ada, sekarang sudah ada yang dinding punyanya penerbangan MAF itu sebenarnya tidak boleh permanen, tidak boleh ada pengecoran. Waktu itu kita bilang jual malam tutup seperti biasa, tidak ada bermalam. Kemudian untuk masyarakat kota yang datang menikmati Pantai Nabire ini sudah jadi ikon kita. Tolong kepada masyarakat pengunjung untuk kita jaga. Kita boleh datang menikmati tapi kita menjaga juga kebersihannya. Bapak Ibu, para pengusaha dan pedagang yang sudah mendapat izin dari pihak pemerintah Kabupaten Nabire, tolong agar selain Bapak Ibu diberi kesempatan untuk berbisnis, berusaha, Bapak Ibu juga harus punya kewajiban untuk ikut memelihara Pantai Nabire ini. Ini kan sekarang model macam pasar, jadi semua orang bebas berjualan, sampai tidak ada tempat duduk untuk pengunjung, semua padat. Saya khawatir sekali kalau dia akan kembali lagi seperti yang masa lalunya.
2: Sementara itu terkait kebersihan Pantai Nabire, Ibu Ana Meyati, salah satu masyarakat Nabire yang sering berkunjung bersama keluarga, berharap ada perhatian dari pihak terkait untuk menyediakan sarana dan prasarana seperti tempat sampah, sehingga para pengunjung tidak membuang sampah sembarangan, serta menambah penerangan dan menertibkan lapak-lapak yang dinilai semberaut.
4: Kita melihat kayaknya sampah-sampah ini perlu diperhatikan, karena aduh, wah, apa, kalau hujan gimana macam meluaplah, harus segera ditangani dengan serius karena dia ada di tengah kota. Dan ini Nabire yang kecil ini sudah jadi provinsi Papua Tengah. Paling tidak terus menunjukkan bahwa kita ini bagus, kita ini bisa bersih, bisa sehat, bisa bahagia. Terus ini lapak-lapak yang kemarin aku sudah hanya bongkar pasang, jadi wani ada kegiatan terkait pindahkan. Ternyata sekarang sudah jadi permanen ya. Apakah memang itu sudah ada instruksi jadinya terkait boleh ini permanen? Saya pikir kalau dia bisa bongkar pasang satu saat ada kegiatan apa di tempat. Pantai Maaf itu kan betul-betul jadi pusat hiburan atau pusat kuliner buat masyarakat. Entah itu minggu sore atau hari-hari lain. Karena betul-betul ada orang keluar dan juga di atas. Tapi yang perlu kita tangani kalau malam kita nggak bisa ke sini. Nggak ada penerangan, satu nggak ada penerangan, kebetulan gelap kalau malam. Terus kemudian keamanannya juga perlu ditingkatkan.
2: Dengan adanya perhatian dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, para pelaku usaha, Pantai Nabire diharapkan kembali memancarkan keindahan dan menjadi kebanggaan warga serta daya tarik wisatawan. Sebagai ibu kota provinsi Papua Tengah, Nabire juga dikenal dengan potensi wisata bahari lainnya di Teluk Cendrawasih. Robi Vanindi melaporkan.
0: Kasus HIV di Kabupaten Nabire telah menembus angka 10.000 lebih dan berada dalam status darurat. KPA Provinsi Papua Tengah mendesak pemerintah Kabupaten Nabire untuk segera menertibkan penjualan minuman keras yang menjamur, homestay yang diduga disalahgunakan, serta praktek prostitusi online. Selengkapnya kembali, Robi Vanindi melaporkan.
2: Ketua Komisi Penanggulangan AIDS KPA Provinsi Papua Tengah, Frenny Anong, dalam keterangannya Minggu 26 Juli 2026, menegaskan pemerintah Kabupaten Nabire untuk menertibkan penjualan minuman keras yang menjamur, homestay yang diduga disalahgunakan, serta praktik prostitusi online. Hal ini didesak oleh KPA karena kasus HIV di Kabupaten Nabire telah menembus angka 10.000 lebih dan berada dalam status darurat. Penjualan minuman keras, lanjut kata Frenny Anom, semakin bebas dan saling berdekatan di satu wilayah, serta banyaknya homestay di kelurahan-kelurahan yang diduga beralih fungsi menjadi lokasi prostitusi terselubung. Di samping itu, lanjut kata Frenny Anom, maraknya prostitusi online atau penggunaan aplikasi daring seperti MeChat yang dinilai ikut memicu lonjakan penularan virus. Dijelaskan, KPA Papua Tengah telah menjalin kerjasama sektoral penandatanganan nota kesepahaman MOU dengan berbagai instansi, penegak hukum, lembaga keagamaan, serta yayasan pendidikan guna mengedukasi perilaku hidup sehat sejak dini.
5: Yang sangat kita sayangkan adalah Kabupaten Nabire. KPA selalu ganti, 3 bulan sekali diganti, sekarang sudah 4 kali Bupati sudah ganti KPA. Jadi KPA-nya sekarang di Nabire tidak ada. Sementara penyakit HIV AIDS, Nabire sudah 10.200 lebih sekian. Jadi ini perlu diaktifkan kembali karena di Kabupaten Nabire itu adalah ibu kota Provinsi Papua Tengah. Ini bahaya. Makanya beberapa hari yang lalu itu saya sempat menyampaikan lewat YouTube dan lain-lain, di TikTok dan lain-lain kepada pemerintah bahwa segera tertibkan tempat penjualan minuman keras, segera tertibkan homestay-homestay, segera tertibkan untuk penjualan hal-hal yang tidak menguntungkan untuk masyarakat. Itu saya sudah sampaikan ke pemerintah. Jadi harus ditertibkan semua. Jangan pembiaran. Kita biarkan sama saja kita bunuh rakyat. Apa gunanya kita diutus oleh masyarakat untuk memimpin masyarakat? Dalam aturan untuk menjual minuman keras itu harus 1 kilo. Macam dari sini di Kalibobo sampai ke Karang ke sana. Kalau memang itu sampai 1 kilo, berarti orang bisa buka. Hari ini kan kita melihat bahwa dekat-dekat hal-hal kayak seperti ini kita harus tutup setelahnya perda ada. Jadi kalau memang kabupaten tidak jalan, kami punya perda, ya kami jalan tindak. Karena kami sudah MOU pihak kepolisian, pihak Pol PP itu kami sudah MOU dan pimpinan-pimpinan agama, dan ada mitra-mitra kerja dengan kita macam sosial, BPMK dan lain-lain, itu kami sudah MOU. Jadi kalau memang perdanya sudah, mudah-mudahan kami harapkan tahun ini itu perdanya harus jadi.
2: KPA Papua Tengah berharap Pemkab Nabire dan aparat penegak hukum bertindak tegas mengevaluasi izin usaha serta menutup tempat-tempat yang menjadi sumber masalah. Robi Fanundi melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
0: Warta berita ini disiarkan oleh Programa 1 Radio Republik Indonesia, Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pendengar, beralih ke informasi lain. Program Bantuan Rehabilitasi GKI Pengharapan Sibena Permai, Distrik Tuhiba, telah selesai dilaksanakan melalui kerjasama antara Kodim 1806 Teluk Bintuni dan seluruh warga jamaat. Program ini merupakan tindak lanjut dari program Bapak Presiden yang dilaksanakan melalui Bapak Kepala Staf Angkatan Darat, serta mendapat dukungan dari PT Henderson Inti Perada. Kembali Jodefri Panjaitan melaporkan selengkapnya.
6: Program Bantuan Rehabilitasi GKI Pengharapan Sibena Permai Distrik Tuhiba, Kabupaten Teluk Bintuni, telah selesai dilaksanakan melalui kerjasama Kodim 1806 Teluk Bintuni dan seluruh warga jemaat. Program ini merupakan tindak lanjut dari program Presiden yang dilaksanakan melalui Kasat serta mendapat dukungan dari PT Henderson Inti Persada. Kegiatan rehabilitasi dipimpin oleh Komandan Kodim 1806 Teluk Bintuni, Letkol Infantri Adoli M. Simanjuntak, di mana dalam pelaksanaannya, 4 personel Kodim terlibat secara langsung bersama jemaat untuk melakukan pekerjaan rehabilitasi yang diawali dengan ibadah pada 6 Juli lalu, dilanjutkan dengan pengosongan seluruh perabotan gereja serta pembongkaran bagian bangunan yang akan diperbaiki. Selama proses rehabilitasi, jemaat melaksanakan ibadah di tempat sementara. Adapun pekerjaan yang dilakukan meliputi penggantian atap gereja, penggantian plafon, pengecatan bangunan, perbaikan kamar mandi, serta pemasangan atap lonceng gereja. Seluruh rangkaian pekerjaan berhasil diselesaikan pada 24 Juli 2026. Ibu Penatua Miriam Tiri kepada RRI mengatakan, jemaat sangat mengucap syukur atas rampungnya rehabilitasi ini dan seluruh jemaat berkumpul untuk mengadakan doa bersama dan kerja bakti mengembalikan seluruh perabotan gereja ke dalam gedung yang telah selesai diperbaiki. Menurutnya, GKI Pengharapan Sibena Permai saat ini memiliki 19 kepala keluarga dengan jumlah 45 jemaat, dilayani oleh 3 orang majelis dan 1 orang calon pelayan firman atas nama Lucia Vivi Korwa, SSI Teol.
7: Mewakili jemaat kami, Pengharapan Sibena Permai, kami punya gereja ini sudah rusak, seng sudah bocor-bocor, pelapon, dan kayu sudah lapuk-lapuk. Tapi kami bersyukur kepada Tuhan, karena cinta kasih Tuhan lewat Bapak Presiden, Kasat, dan PT Henderson Inti Persada yang telah membantu kami untuk merehab gereja kami. Sekarang gereja kami sudah bagus, yang kami mau membersihkan, dan hari Minggu kami masuk ibadah seperti biasa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Dandi dan seluruh anggotanya yang sudah membantu menyelesaikan gereja kami.
6: Sementara itu, Babinsa Eliezer Padua menjelaskan kebersamaan antara aparat TNI dan jemaat dalam proses rehabilitasi ini menjadi wujud nyata semangat gotong royong, kepedulian, serta sinergi dalam mendukung kehidupan beribadah masyarakat.
8: Saya memang pernah melihat kondisi yang cukup rusak berat, sehingga waktu berjalan ketika ada permintaan dari pusat, dari Kepala Staf Angkatan Darat untuk ada program rehab gereja, akhirnya saya juga lihat ada permintaan untuk setiap babinsa di layak direhab. Akhirnya saya juga mengambil dokumentasinya dan saya kirim, karena memang kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, akhirnya gereja ini masuk juga di dalam program. Dan ketika masuk di dalam program, kami melakukan komunikasi dengan staf Ops Kodim. Akhirnya kami juga menyelesaikan program ini, dan kami percaya program ini sangat bermanfaat.
6: Jemaat GKI Pengharapan Sibena Permai menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Kodim 1806 Teluk Bintuni, seluruh personel yang terlibat atas dukungan dan kepedulian dalam mewujudkan rumah ibadah yang lebih layak, nyaman, dan aman bagi seluruh jemaat. Jemri Panjaitan melaporkan.
0: Pendengar, Bupati Nabire, Mesak Magai, berkomitmen mengupayakan pembaruan data kependudukan karena berbagai layanan pemerintah masih menghadapi kendala akibat data warga Nabire yang belum sepenuhnya akurat. Berikut laporan bersama Jodefri Panjaitan berikut ini.
6: Bupati Nabire Mesak Magai menegaskan komitmennya untuk melakukan pembaruan data kependudukan sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Nabire. Komitmen tersebut disampaikan karena hingga saat ini berbagai layanan pemerintah masih menghadapi kendala akibat data kependudukan yang belum sepenuhnya akurat dan mutakhir. Kondisi tersebut berdampak pada penyaluran berbagai program pemerintah, mulai dari bantuan sosial, layanan pendidikan, hingga penyusunan daftar pemilih tetap atau DPT dalam penyelenggaraan pemilu. Menurut Mesak Magai, pemerintah daerah menemukan sejumlah persoalan yang harus segera diselesaikan agar seluruh masyarakat memperoleh hak pelayanan secara adil dan merata. Ia menjelaskan, pembaruan data kependudukan menjadi fondasi penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Dengan data valid, pemerintah dapat memastikan setiap program dan kebijakan benar-benar menyasar masyarakat yang berhak menerima manfaat.
9: Kita harus memenuhi mulai dari dokumen-dokumen administrasi kependudukan bagi kita semua. Sehingga kita harus kerja keras, terutama kepada kepala distrik dan kepala kampung, lurah, RT RW harus terlibat. Karena status keberadaan masyarakat yang harus tahu persis adalah mulai dari RT RW, lurah, kepala kampung, dan kepala distrik. Kepala Dukcapil nanti kita akan kembali rapatkan kembali supaya dengan kepala distrik dan kepala kampung harus kita kontrol terhadap lurah, RT dan RW sehingga data real yang aslinya kita harus tahu. Karena banyak orang juga yang sudah meninggal tetapi data masih tercatat. Ini masih banyak ambur aduk, itu kita harus buktikan dengan data kependudukan atau administrasi kependudukan yang benar.
6: Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk aktif memperbarui dokumen administrasi kependudukan seperti kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akta kelahiran, akta kematian, maupun dokumen lainnya apabila terdapat perubahan data. Dirinya pun berharap seluruh perangkat daerah, pemerintah distrik, pemerintah kampung, hingga petugas administrasi kependudukan dapat bekerja sama dalam melakukan pendataan secara menyeluruh sehingga tidak ada lagi warga yang terlewat dari layanan pemerintah. Melalui pembaruan data kependudukan tersebut, pemerintah Kabupaten Nabire optimis kualitas pelayanan publik akan semakin baik, penyaluran bantuan menjadi lebih tepat sasaran, layanan pendidikan lebih akurat, dapat berjalan lebih valid dan akuntabel. Jauhri Panjaitan melaporkan.
0: Pendengar, berikut kita ikuti informasi harga pangan di Kabupaten Nabire berdasarkan data Juli 2026 yang dikeluarkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
10: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 24 Juli 2026. Komoditi, beras premium per kilogram Pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, Pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000, beras medium per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, Pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp16.000, bawang merah per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp60.000 hingga Rp70.000, bawang putih per kilogram Pasar Kalibobo Bobo Rp50.000 hingga Rp60.000, Pasar Bumi Raya Rp60.000, cabai merah keriting per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp40.000 hingga Rp50.000, cabai rawit lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp45.000 hingga Rp60.000, Pasar Bumi Raya Rp40.000 hingga Rp50.000, daging sapi murni per kilogram Pasar Kalibobo Rp200.000, Pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000, daging ayam ras lokal per ekor Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000, daging ayam beku per ekor Pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000, telur ayam ras perak Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp75.000, gula pasir curah per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000, gula pasir kemas pasan per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp25.000, minyak goreng kemasan per liter Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp23.000 hingga Rp35.000, garam beriodium per kilogram Pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000, tepung terigu kemasan per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000, ikan kembung pertumpuk Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000, ikan tongkol pertumpuk Pasar Kalibobo Rp100.000, ikan bandeng pertumpuk Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp100.000, udang per kilogram Pasar Kalibobo Rp120.000, tomat lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp20.000 hingga Rp25.000, Pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp25.000, sayur mayur per ikat Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000, kentang per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000, wortel per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
11: Perkiraan cuaca sepanjang hari
12: ini. Dini hari nanti secara umum.
13: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
14: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
15: Info cuaca.
0: Mengakhiri warta berita pagi ini, kita ikuti perakiraan cuaca yang berlaku sepanjang hari ini untuk wilayah Kabupaten Nabire dan sekitarnya. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan Hesron Salawane langsung dari kantor BMKG Nabire. Silakan laporan Anda, Hesron.
16: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Nabire di mana saja berada. Pagi ini bersama saya Hesron Salawane, perakirawan cuaca BMKG Stasiun Meteorologi Nabire. Saya akan menginfokan perakiraan cuaca wilayah Kabupaten Nabire untuk hari ini Senin 27 Juli 2026. Cuaca pada pagi hari hingga siang hari dan sore hari diperkirakan cerah berawan. Lalu untuk malam hingga dini hari cuaca kami perkirakan berawan. Untuk suhu udara, suhu berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius. Kemudian arah dan kecepatan angin berkisar antara 5 sampai 25 km per jam dan bertiup dari tenggara hingga barat laut. Pada perakiraan cuaca di Teluk Cendrawasih, untuk pagi, siang hingga sore hari diperkirakan cuaca cerah berawan. Kemudian pada malam hingga dini hari diperkirakan cuaca dalam keadaan berawan. Dengan tinggi gelombang di perairan Teluk Cendrawasih sekitar 0,5 hingga 1,2 meter. Kami selalu memberikan update informasi cuaca. Jika ada peluang turunnya hujan atau angin kencang, informasi ini kami update di distrik-distrik terdampak serta perkiraan waktu atau durasi terjadinya hujan. Informasi cuaca ini kami update di aplikasi info BMKG, sosial media, grup aplikasi WhatsApp, dan juga tentu saja melalui siaran RRI Nabire. Demikian informasi cuaca untuk hari ini saya beritakan langsung dari Stasiun Meteorologi Nabire. Semoga bermanfaat, selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini. Di antaranya, warga Nabire minta pihak terkait segera menangani sampah, memperbaiki penerangan, serta menertibkan lapak-lapak di kawasan pantai Nabire. Kondisi ini dinilai semakin memprihatinkan dan mengurangi kenyamanan pengunjung. Bupati Nabire Mesak Magai berkomitmen untuk mengupayakan pembaruan data kependudukan karena berbagai layanan pemerintah masih menghadapi kendala akibat data warga Nabire yang belum sepenuhnya akurat. Demikian warta berita pagi ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Mega Febriani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Pemberitahuan dari Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2026-2027. Isi pemberitahuan disampaikan kepada seluruh calon mahasiswa baru USWIM tahun akademik 2026-2027 bahwa 1. Pendaftaran calon mahasiswa baru USWIM tahun akademik 2026-2027 untuk gelombang kedua dibuka mulai tanggal 27 Juli sampai dengan 7 Agustus 2026. 2. Bagi calon mahasiswa yang telah mengambil kwitansi dan membayar biaya pendaftaran tapi belum mengambil, mengisi, dan mengembalikan formulir pendaftaran sampai tanggal 24 Juli 2026 dapat melakukan pendaftaran pada gelombang kedua mulai tanggal 27 Juli sampai dengan 7 Agustus 2026. 3. Biaya pendaftaran calon mahasiswa baru USWIM sebesar Rp1.350.000 sudah termasuk biaya jas alma mater dan kos seragam kegiatan Gerakan Cinta Kampus atau GERTAK dibayar di rekening USWIM Nabire pada Bank BNI Cabang Nabire. 4. Pelaksanaan ujian seleksi calon mahasiswa baru USWIM gelombang kedua akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2026 dan dilaksanakan secara online. 5. Pengumuman hasil ujian seleksi calon mahasiswa baru USWIM gelombang kedua adalah tanggal 11 Agustus 2026. 6. Pendaftaran ulang bagi calon mahasiswa USWIM yang dinyatakan lulus seleksi gelombang 2 untuk mengikuti kegiatan Gerakan Cinta Kampus atau GERTAK dalam rangka pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB adalah tanggal 11 sampai dengan 12 Agustus 2026. 7. Pelaksanaan kegiatan Gerakan Cinta Kampus atau GERTAK bagi calon mahasiswa baru USWIM adalah tanggal 13 sampai 15 dan 17 Agustus 2026. 8. Registrasi untuk pembayaran biaya kuliah atau SPP dan biaya pembangunan dan pengisian kartu rencana studi atau KRS calon mahasiswa yang lulus seleksi adalah tanggal 5 sampai 24 Agustus 2026. 9. Kepada calon mahasiswa baru tamatan SMA, SMK angkatan tahun 2026 dan 2025 yang telah dinyatakan lulus seleksi calon mahasiswa baru USWIM dapat mendaftar sebagai mahasiswa calon peserta penerima beasiswa KIP kuliah pada seksi pendampingan pendaftaran KIP kuliah panitia maba USWIM tahun akademik 2026-2027 dengan melengkapi persyaratan administrasi calon peserta penerima beasiswa KIP kuliah. 10. Pembukaan kuliah adalah tanggal 26 Agustus 2026. 11. Informasi yang lengkap tentang prosedur dan biaya pendaftaran calon mahasiswa baru USWIM dapat dilihat pada papan pengumuman resmi di kampus dan dapat ditanyakan langsung pada petugas loket pendaftaran mahasiswa baru di kampus USWIM, Jalan Sutamsu SH Kalibobo Nabire. Demikian kami sampaikan atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Nabire, 24 Juli 2026, Ketua Panitia, tertanda Insinyur Estepanus L.S. Tumbal, M.Si.
1: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Row 1, kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital. Selamat beraktivitas di hari ini, semoga segala aktivitas yang Anda lakukan dapat berjalan dengan lancar. Untuk yang berdagang ya, mama-mama yang berjualan, saya ucapkan semangat ya, semoga jualannya laris manis hari ini. Baik pendengar, di hari Senin ini ya mungkin banyak hal yang harus Anda lakukan atau Anda kerjakan ya. Dan semoga semangat hari Senin ini selalu menggebu-gebu untuk Anda sehingga ya tidak kendor lah pokoknya ya. Dan pendengar, tadi diawali oleh Gaya Ode dengan Salting atau Salatingka, lagu yang saya harap dapat menambah semangat Anda di pagi hari ini. Oke, baik pendengar, kita masuk ke opini publik sesi pertama. Untuk Anda yang ingin menyampaikan pendapat, keluhan, mungkin ada pandangan Anda mengenai fasilitas publik, sarana, prasarana, kebijakan publik, atau apapun yang ada di sekitar Anda ya, yang ingin Anda sampaikan, baik dapat melalui 0984220074 ataupun di 0813549419. Dan untuk Anda yang akan beraktivitas di pagi hari ini ya, jangan lupa santap paginya tentunya dengan makanan-makanan yang cocok dimakan di pagi hari, yang tinggi protein ya, yang rendah lemak mungkin ya, dan semoga makanan yang Anda santap di pagi ini dapat memberikan energi yang baik untuk Anda ya dalam menjalankan segala aktivitas. Baik pendengar, sambil menunggu atensi Anda di opini publik pagi ini, saya hadirkan dulu lagu-lagu hiburan untuk Anda. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: biar rambut kincol, aku kasih sampo yang banyak. Lalalala. Ya, aduh kak, mati lampu nih.
1: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
0: Ya, kak gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
1: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
0: Iya kak, aku lupa.
1: Makanya jangan ngeyel.
2: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
3: Ay, cacam, sampah pelombuan. Dari jero guma, di latar, di jabo guma juga ado. Gaya, oi gaya.
4: Iyo, Yai ngapo tuh jege-jege itu, Yai? Gaya, jangan segi-segi kan manggil wong cantik nih.
3: Ini nah, coba selek. Sampah di mana-mana. Cacam. Ini nih biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jero badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
4: Jadi nak mamano ya itu kendaknya?
3: Ya bersih ke. Pokoknya aku dak tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang dak digunok lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
4: Yo ya siap.
5: Awas, ada musuh 165. Mundur.
6: Ya ampun. Main game gak berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
5: Risik, lagi seru nih.
6: Ini dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
5: Bawel, diem.
6: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
5: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
6: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata. Ntar nyesel loh.
7: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
8: Saya keriting.
9: Saya hitam.
10: Saya sipit.
11: Saya muslim.
12: Saya Nasrani.
13: Saya Buddha.
14: Saya Hindu.
15: Saya Indonesia.
7: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
16: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
17: Perbedaan budaya.
18: Perbedaan bahasa.
16: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
7: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
16: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Ada Maria Jeklau, Kicipung Mana. Dan lagu ini mengantarkan kita ke pukul 6 lebih 59 waktu Indonesia Timur. Pendengar, sesaat lagi kita jelang warta berita nasional yang kami relay dari Pro 3 Jakarta. Untuk Anda selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Pemerintah Kota Kediri kembali menyalurkan bantuan langsung tunai BLT yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBH CHT tahun 2026. Inilah warta berita selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Badan Pangan Nasional dan Badan Pengusahaan atau BP Batam mengintegrasikan layanan perizinan berusaha berbasis risiko pangan segar. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat layanan perizinan sekaligus memberikan kepastian berusaha bagi para pelaku usaha. Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Beijing bekerjasama dengan Trinity Youth Symphony Orchestra atau TRAS menggelar konser orkestra bertajuk A Music Tapestry of the Archipelago di Century Theater Beijing pada Jumat 24 Juli 2026 sebagai bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Konser tersebut dihadiri sekitar 300 tamu yang terdiri atas kalangan diplomatik, perwakilan pemerintah, media, akademisi, pelajar, diaspora Indonesia, serta masyarakat Tiongkok yang menjadi sahabat Indonesia. Dari dunia olahraga, Formula 1 dan FIA memastikan Malaysia masuk kalender musim 2026 sebagai tuan rumah Grand Prix Bahrain. Balapan dijadwalkan berlangsung di sirkuit internasional Sepang pada 22 sampai dengan 4 Oktober 2026. Dilansir dari Formula1.com, ajang tersebut akan digelar di antara Grand Prix Azerbaijan dan Grand Prix Singapura. Penyelenggaraan menyebut seluruh jadwal Formula 1 musim 2026 lainnya tetap tidak berubah. Pelaksanaan balapan masih menunggu penyelesaian kesepakatan akhir serta persetujuan Dewan Olahraga Motor Dunia. Nantinya seri tersebut bernama Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix in Malaysia. Pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Hingga saat ini, daerah terpencil di wilayah Kabupaten Nias Utara, 30.775 warga telah menerima program tersebut. Berikut laporan selengkapnya, Munieli Harefah.
1: Ada moratorium dari BGN Pusat terkait dengan seperti apa pembukaan atau beroperasinya dapur-dapur yang baru ini, khususnya di daerah 3T.
2: Program makan bergizi gratis di Kabupaten Nias Utara sudah menjangkau 30.775 penerimaan manfaat, tetapi dua kecamatan yakni Tugalaoyo dan Afulu sampai sekarang belum kebagian layanan dapur umum MBG tersebut. Wakil Ketua Satgas MBG Nias Utara Bajis Hulu mengatakan sasaran program ini adalah siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan tenaga kependidikan. Bajis Sehi menyebutkan kendala utama di Tugalaoyo dan Afulu karena belum ada investor yang mau membuka dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG. Ditambah lagi Nias Utara merupakan daerah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar, bahkan satu-satunya daerah tertinggal di Kepulauan Nias. Untuk mengatasi hal itu, BGN Pusat menerapkan skema dapur sederhana dengan melibatkan warga lokal. Saat ini sudah dibangun 21 unit SPPG untuk daerah 3T serta 2 unit dapur terpusat di Alasa dan Kecamatan Afulu. Bajis Sehi menambahkan, meski bangunan fisiknya sudah selesai, operasionalnya masih terhenti. Penyebabnya karena ada moratorium dari BGN Pusat, pihak daerah masih menunggu petunjuk teknis.
1: Bahwa sesungguhnya SPPG, persiapan golongan SPPG 3T sudah terbangun 21, kemudian SPPG persiapan golongan aglomerasi itu di Alasa dan di Afulu ada 2 dapur terpusat, dan kemudian SPPG wilayah terpencil di Kabupaten Istara itu yang bangunannya sudah selesai tapi belum beroperasi, dan ada juga yang sedang bangunannya sedang dibangun tetapi kebijakan secara nasional terakhir ini ada yang namanya itu ada moratorium terkait dengan kebijakan-kebijakan di BGN pusat.
2: Di sisi lain juga Ketua DPRD Nya Sutara yang Mantelombanua mengusulkan solusi yang menyarankan skema dapur 3T yang belum terjangkau di Tugalaoyo dan Nafulu agar memanfaatkan kantin sekolah yang sudah ada.
3: Ada usulan kami di dapur-dapur 3T karena ada beberapa daerah yang tidak bisa terakses dengan baik, ataupun kalau ada program baru mengenai dapur di sekolah ya, kantin sekolah itu kami sangat dukung sekali.
2: Menurutnya aman, membangun satu unit SPPG sesuai standar bisa butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Angka ini sangat memberatkan bagi pengusaha lokal di Nias Utara. Dari Gunung Stoli, Munili Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana dilaporkan pemerintah Kota Kediri kembali menyalurkan bantuan langsung tunai atau BLT yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT 2026. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Anda Kusuma.

Perlindungan Sosial bagi masyarakat rentan. Program tersebut menyasar lebih dari 14.000 penerima yang terdiri atas anak yatim, fakir miskin, lanjut usia, anak berhadapan dengan hukum, serta penyandang disabilitas berat. Kepala Dinas Sosial Kota Kediri, Imam Mutakin, dalam hal ini menjelaskan bahwa total penerima PLT di BHJHT tahun ini meliputi 11.405 anak yatim, kemudian 2.797 warga kategori fakir miskin, dan 533 warga lanjut usia, 10 anak berhadapan

0: kesejahteraan keluarga.
1: Untuk nominalnya yang fakir miskin 1 juta, untuk yang lansia 1 juta, untuk yang disabilitas berat 6 juta, untuk yang anak yatim 600 ribu, dan kemudian untuk yang ABH atau anak berkepentingan hukum kurang lebih 3,5. Jadi kita harapkan masyarakat betul-betul memanfaatkan untuk kebutuhan pokoknya sehari-hari.
0: Sementara itu, Wali Kota

0: JAT, baik kepada fakir miskin, tadi sudah dilaksanakan penyerahannya di Kecamatan Pesantren. Kemudian yang kedua adalah bantuan untuk orang disabilitas berat, kemudian bantuan juga untuk anak berhadapan dengan hukum, dan nantinya di tanggal 27 sekaligus ada acara Manasuk Sima, kita juga akan melakukan penyerahan kepada yatim piatu. Semoga bermanfaat untuk beliau-beliaunya penerima manfaat. Ini adalah bentuk kehadiran pemerintah bagi masyarakat yang mengalami tantangan, salah satunya di bidang ekonomi.
1: Melalui penyaluran BLT DBH JHT ini, pemerintah Kota Kediri berharap jaring pengaman sosial bagi kelompok rentan dapat semakin kuat. Program ini juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan juga memberikan manfaat yang nyata bagi para penerima. Arum Suma, melaporkan.
2: Ratusan warga Kelurahan Seragi, Kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalongan telah mendapatkan bantuan air bersih dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pekalongan sejak kekeringan melanda. Namun demikian, ancaman kekeringan mulai meluas di 10 kecamatan Kabupaten Pekalongan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy.
3: Pengiriman dropping bantuan air bersih, BPBD saat ini menerjunkan satu armada truk tangki air.
4: Ancaman kekeringan mulai meluas di Kabupaten Pekalongan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pekalongan memetakan sedikitnya 10 kecamatan yang mencakup 39 desa dan kelurahan berpotensi mengalami kekeringan selama musim kemarau 2026 yang diperkirakan berlangsung hingga September. Kepala BPBD Kabupaten Pekalongan Agus Pranoto mengatakan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dibanding biasanya. Dampaknya mulai terasa dengan menurunnya debit air di sejumlah embung desa serta tersendatnya pasokan air untuk pertanian.
5: Untuk di Kabupaten Pekalongan itu ada di 10 kecamatan ya, tersebar di 39 desa kelurahan ya. Kita sudah memitigasi dan merendata. Di samping itu, kita juga sudah menekan.
4: Untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, BPBD telah menjadwalkan pendistribusian air bersih secara bergiliran ke desa-desa terdampak. Selain itu, BPBD juga menyiapkan 18 unit tandon air yang akan disebar ke sejumlah titik rawan kekeringan. BPBD menghimbau masyarakat agar menghemat penggunaan air bersih selama musim kemarau. Warga juga diminta tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran lahan, terutama dengan tidak membakar sisa panen tebu maupun jerami padi. Sementara itu, dampak kekeringan mulai dirasakan warga di Kelurahan Seragi. Kelurahan Seragi, Teguh mengungkapkan, selama 2 pekan terakhir sedikitnya 3 dukuh mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.
6: Kelurahan Seragi, yang terdampak ada 3 dukuh, dukuh pesantren, dukuh rengpitu, dan dukuh gebiang.
4: Secara keseluruhan, terdapat 238 kepala keluarga atau 816 jiwa yang kini terdampak krisis air bersih. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Rumah singgah C4 Banda Aceh menjadi tempat tinggal sementara bagi penderita kanker yang akan berobat di Banda Aceh. Berikut laporan selengkapnya Safa Salsabila.
7: Setiap 23 Juli, Indonesia memperingati Hari Anak Nasional dengan tema Sayangi Anak, Lindungi Anak, dan Bangun Masa Depan. Dalam momentum tersebut, Rumah Singgah C4 Aceh bersama Agan Inong Kota Banda Aceh menggelar kegiatan berbagi dan memberikan dukungan bersama anak-anak pengidap kanker. Berikut liputannya.
8: Rumah Singgah C4 Aceh hadir untuk membantu anak-anak pengidap kanker yang datang dari berbagai daerah di Aceh menjalani pengobatan di Kota Banda Aceh. Selain menyediakan tempat tinggal sementara, rumah singgah ini juga menjadi tempat bagi anak-anak dan keluarga untuk saling menguatkan selama menghadapi proses pengobatan.
9: Kita peruntukkan bagi anak-anak penderita tumor, kanker, talasemia, dan penyakit non-infeksi yang berada dari luar Aceh. Jadi seluruh Aceh dari Aceh Selatan, Aceh Barat, kemudian Timur, pokoknya yang butuh rumah singgah silahkan ke Jalan Sepat atau ke Jalan Pri.
8: Di sela-sela jadwal pengobatan, anak-anak tetap diantar kebersamaan dengan keluarga lain yang menghadapi perjuangan serupa. Kesembuhan memang tidak mudah. Namun, setiap perhatian, kasih sayang, dan dukungan dari keluarga serta relawan menjadi kekuatan bagi anak-anak untuk tetap menjalani hari-hari mereka dengan

0: mengingatkan bahwa setiap anak berhak mendapatkan kasih sayang, perlindungan, dan harapan. Dari Banda Aceh, Pro 3 RRI Sapa Salsabila melaporkan.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana tim sepak bola cerebral palsy atau CP Nasional Paralimpik Komite Indonesia NPCI tidak ingin sekedar menjadi pelengkap pada debutnya di ajang kejuaraan dunia CV Football World Cup 2026 pada event yang akan berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat itu mulai 14 Oktober 2026. Tim Garuda memasang target untuk lolos dari fase grup C. Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
2: Ya memang yang terkuat di grup ini adalah Inggris ya, ya. Memiliki peringkat 5 besar dunia.
3: Jadi saudara, timnas sepak bola cerebral palsy CP Football NWC Indonesia tidak ingin sekedar menjadi pelengkap pada debutnya di kejuaraan dunia CP Football World Cup 2026 pada event yang bakal berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober 2026 itu. Tim Garuda memasang target lolos dari fase grup meski harus bersaing dengan tim-tim kuat di grup C termasuk Inggris yang masuk jajaran 5 besar dunia. Selain Inggris, timnas CP Football juga akan menggantikan tapi dua lawan tangguh, yakni wakil Asia Jepang dan Republik Irlandia. Ketika lawan tersebut sudah mulai dipelajari secara mendalam oleh tim pelatih sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen yang bakal diikuti 12 negara itu. Saat ini sebanyak 27 pemain mengikuti pelatnas di Pusat Pelatihan Paralimpiade Indonesia PPPI Delingan Karanganyar. Dari jumlah tersebut nantinya hanya 14 pemain yang akan didaftarkan ke panitia meski rombongan yang berangkat ke Amerika Serikat akan berjumlah lebih banyak sebagai langkah antisipasi apabila ada pemain yang mengalami cedera. Pelatih tim CP Football NBC Indonesia Yanuar Duma mengatakan deretan pemain yang dipanggil ke pelatnas sudah disesuaikan dengan hasil evaluasi saat berlaga di Asia Oceania dan APG 2025. Yanuar Duma pun optimis timnya tidak sekedar numpang lewat di kejuaraan dunia di World Cup 2026 dan timnas NBC Indonesia berambisi memberi kejutan meski berstatus sebagai tim debutan.
2: Ya memang yang terkuat di grup ini adalah Inggris ya, memiliki peringkat 5 besar dunia. Jadi mungkin itu yang paling kita waspadai. Untuk Jepang, kita sudah pernah melawan Jepang dan kita leading 1-0. Dan Irlandia ini sedang kami pelajari lebih dalam.
3: Rasa optimisme juga disampaikan Kapten Tim CV Football NBC Indonesia Yahya Hernanda yang berani memasang target menjadi juara grup C setelah mempelajari karakter permainan para calon lawan melalui rekaman video. Menurut Yahya, Inggris dan Republik Irlandia memiliki gaya bermain yang mengandalkan kekuatan fisik serta postur tubuh. Sedangkan Indonesia memiliki keunggulan dari sisi teknik. Sementara menghadapi Jepang, para pemain memiliki modal positif karena pernah meraih kemenangan di ajang Asia Oceania 2025.
4: Dari hasil draw ini saya sangat optimis kami bisa lolos atau juara grup karena saya sudah lihat permainan Inggris, Irlandia itu hampir sama lah seperti Australia. Dia mengandalkan strength dan postur tubuh. Kalau secara teknik kami tidak kalah sama mereka, jadi tinggal di lapangan aja nanti. Kalau Jepang, kami kan sudah pernah menang sama dia di Piala Asia kemarin, jadi kami harus tetap yakin juga bisa mengalahkan Jepang.
3: Lebih lanjut, pemain asal Banjarmasin itu juga berharap waktu persiapan yang masih tersisa dapat dimanfaatkan untuk membangun chemistry antar pemain sekaligus mematangkan permainan tim sebelum bertolak ke Amerika Serikat. Selain grup C yang dihuni Indonesia, juga ada Inggris, Jepang, dan Republik Irlandia. Sementara grup A, tuan rumah Amerika Serikat, Belanda, Kanada, dan Skotlandia. Sementara grup C dihuni Australia, Spanyol, Brasil, dan Chili. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
1: Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kental. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Anda kembali bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Mabire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung ya, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital. Selamat beraktivitas di hari ini, semoga segala aktivitas Anda dapat berjalan dengan lancar dan tetap semangat tentunya walaupun hari Senin ya, tidak kendor semangatnya. Baik mendengar, nanti saya akan buka line telepon untuk Anda yang ingin bergabung di opini publik sesi kedua. Tapi sebelumnya saya hadirkan dulu lagu-lagu hiburan untuk Anda. Kali ini ada Nona Jayapura dari Kakak Andi.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.
2: Wah, kita santeria di pantai.
3: Emang kamu mau mandi, Fa?
2: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
3: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
2: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, kamu udah mengais pasir. Ada telur, Mbak Irna.
3: Ah, yang benar.
2: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
3: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
2: Biarkan saja, Mbak Irna. Hah? Biar menetas secara alami.
3: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
2: Ada yang datang, Mbak.
4: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Labire, kanal informasi dan inspirasi. Ada Waina Pire dari Laki-Laki Sedap ya. Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital. Selamat beraktivitas di hari ini, semoga segala aktivitas yang Anda lakukan dapat berjalan dengan lancar. Baik mendengar di opini publik sesi kedua kali ini, kami buka untuk Anda ya, yang ingin menyampaikan pendapat Anda, opini atau pandangan Anda mengenai fasilitas publik, sarana, prasarana, ataupun kebijakan publik ya, atau hal-hal lain yang ada di Nabire, boleh Anda sampaikan melalui 0984-220-74 ataupun di 0813-54-94-419. Dan pendengar, tadi dalam warta berita pagi juga telah disampaikan oleh reporter kami ya, mengenai warga Nabire ini yang meminta pihak terkait untuk segera membenahi pantai Nabire ya, segera menangani sampah, lalu memperbaiki penerangan, juga menertibkan lapak-lapak di kawasan pantai Nabire, karena hal ini dinilai semakin memprihatinkan tentunya dan mengurangi kenyamanan pengunjung ya. Khususnya masalah sampah ini ya, karena belum tersedianya tempat sampah, sehingga banyak sampah-sampah yang berserakan yang tentunya mengganggu pemandangan dan kenyamanan dari pengunjung itu sendiri. Dan pendengar, Anda juga boleh menyampaikan hal-hal terkait hal ini ya, di 0984220074 ataupun di 0813-54-94419.

Baik pendengar, sambil menunggu atensi dari Anda ya, kami hadirkan lagu-lagu hiburan untuk Anda. Kali ini ada Wiz Becker menemani, spesial untuk Anda.

0: Dari mana pagi-pagi ini Makcik Joya?
1: Niha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh, Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah, barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimamu.
1: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar, bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
2: Siap-siap berhenti, lampu kuning ya.
3: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
2: Ini semua kamu orang, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah batang cap gas.
3: Astaga, mungkin nih, satu datang cap gas tadi.
2: Hai, itu tuh.
4: Dalam peraturan Menteri Perhubungan nomor 49 tahun 2014 tentang alat pemberi isyarat lalu lintas pasal 6 ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
2: Hei, soal lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
4: Mari tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Mabire, kanal informasi dan inspirasi. Ada Ukai, lupa nama ingat rasa. Dan lagu ini mengantarkan kita ke pukul 7.54 waktu Indonesia Timur. Pendengar masih di Opini Publik sesi kedua. Untuk Anda yang ingin menyampaikan pendapat Anda, opini, pandangan mengenai fasilitas publik, sarana, prasarana, kebijakan publik ya yang ada di Nabire khususnya, silakan Anda sampaikan melalui 0984220074 ataupun di 0813549449. Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung bersama kami ya. Semoga hari ini segala aktivitas Anda, segala hal-hal yang perlu Anda selesaikan, perlu Anda lakukan dapat berjalan dengan lancar ya. Amin. Baik pendengar, di Warta Berita Daerah tadi juga telah diinformasikan oleh reporter kami mengenai Bupati Nabire ini Mesak Magai yang menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pembaruan data kependudukan, dan hal ini dilakukan sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Nabire. Komitmen tersebut disampaikan karena hingga saat ini ternyata berbagai layanan pemerintah ini masih menghadapi kendala akibat data kependudukan yang belum sepenuhnya akurat dan mutakhir. Kondisi ini mendengar tentunya berdampak pada penyaluran berbagai program pemerintah ya, seperti bantuan sosial, layanan pendidikan, hingga penyusunan daftar pemilih tetap atau DPT dalam penyelenggaraan pemilu nanti. Dan menurut Mesak Magai, pemerintah daerah menemukan sejumlah persoalan yang harus segera diselesaikan. Dan hal ini dilakukan agar seluruh masyarakat tentunya memperoleh hak pelayanan secara adil dan merata. Ia juga menjelaskan pembaruan data kependudukan menjadi fondasi penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Karena dengan data yang valid, ini pemerintah dapat memastikan bahwa setiap program dan kebijakan itu benar-benar menyasar kepada masyarakat yang berhak untuk menerima manfaatnya. Dan pemerintah Kabupaten Nabire juga mengajak seluruh masyarakat untuk aktif memperbarui dokumen administrasi kependudukan seperti KTP, kartu keluarga, lalu akta kelahiran maupun dokumen lainnya yang apabila terdapat perubahan data. Jadi melalui pembaruan data kependudukan tersebut, pemerintah Kabupaten Nabire tentunya optimis ya kualitas pelayanan publik akan semakin baik, penyaluran bantuan ini menjadi lebih tepat sasaran, layanan pendidikan akan lebih akurat, serta penyusunan DPT dapat berjalan lebih valid dan akuntabel. Baik pendengar, selanjutnya untuk Nabire menyapa ya, dialog interaktif tidak dapat berlangsung di pagi ini, jadi kami akan hadirkan musik dan informasi untuk menemani ruang dengar Anda. Tetap bersama kami mendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Ada Macet Purba, terada yang lain.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Fadlis Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Dan ya, dan lagu ini membuka kebersamaan kita di musik dan informasi untuk pagi ini pendengar. Selamat pagi juga untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital. Selamat hari Senin ya, selamat beraktivitas untuk Anda semua. Semoga segala aktivitas, segala hal-hal yang perlu diselesaikan di hari ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses tentunya. Baik pendengar, di musik dan informasi kami akan hadirkan informasi-informasi beserta lagu-lagu hiburan untuk Anda. Seperti yang berikut ini ada Rizky Febian, pepatah spesial untuk Anda.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Saat bahagia ya, dari Ungu featuring Andin. Baik pendengar, saya mau share satu informasi untuk Anda, tentunya dari rri.co.id. Pemerintah Kabupaten Nabire secara resmi telah menutup program jemput bola administrasi kependudukan atau jebol adminduk. Setelah sukses dilaksanakan selama 3 hari di 3 distrik, yakni Distrik Wanggar, Distrik Makimi, dan Distrik Yaur. Dan penutupan program ini berlangsung di Pantai Irui, Kampung Akudiomi ya. Dan kegiatan penutupan dipimpin langsung oleh Bupati Nabire, Mesak Magai Esos MSI, didampingi oleh Wakil Bupati Haji Burhanuddin Pawenari. Turut hadir juga perwakilan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, unsur Forkopimda, juga pelaksana tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire, serta jajaran pemerintah Kabupaten Nabire. Bupati Nabire Mesak Magai pada kesempatan itu mengatakan bahwa program Jebol Adminduk ini merupakan inovasi pelayanan administrasi kependudukan yang menghadirkan layanan secara langsung kepada masyarakat di wilayah-wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan. Jadi melalui program ini masyarakat itu dapat mengurus berbagai dokumen kependudukan tanpa harus datang ke kantor Dukcapil ya. Dan dalam kesempatan tersebut juga Bupati Mesak Magai menegaskan bahwa pelayanan jemput bola merupakan bentuk nyata dari kehadiran pemerintah dalam memberikan pelayanan yang mudah, cepat, merata kepada seluruh masyarakat termasuk yang berada di wilayah terpencil. Dan berakhirnya program Jebol Adminduk, pemerintah Kabupaten Nabire berharap semakin banyak masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan yang lengkap dan valid. Jadi kedepannya program serupa diharapkan dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan ya. Dan upaya ini sebagai pendekatan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan tata kelola administrasi kependudukan yang tertib, akurat, inklusif di seluruh wilayah Kabupaten Nabire. Dan pendengar, tentunya informasi selengkapnya dapat Anda akses di laman kami rri.co.id. Siloam 7 Radio, spesial untuk Anda.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah.
2: Pagi, Gea.
1: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
2: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu, boro-boronya apa? Tiap ketemu aja, asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
2: Ih, gak gitu juga
3: selamat
2: kali.
3: Selamat pagi.
2: Ih, Roman,
3: Tika.
2: Nih, Julia.
3: Hai, Tika. Selamat pagi.
2: Ih, Roman.

Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri. Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Ada Tulus dengan Sepatu ya, dan lagu ini mengantarkan kita ke pukul 8 lebih 28 waktu Indonesia Timur. Pendengar, karantina Papua Tengah melalui pos pelayanan pelabuhan Amamapare ini melaksanakan tindakan karantina terhadap 34 ton daging ayam beku yang berasal dari Sidoarjo, Jawa Timur. Dan dalam pelaksanaan pemeriksaan, ini petugas karantina melakukan verifikasi kesesuaian dokumen karantina dengan jenis, jumlah, dan tujuan pengiriman. Selanjutnya, itu dilakukan pemeriksaan fisik terhadap muatan untuk memastikan kondisi kemasan ini masih utuh, berlabel dengan benar, serta sesuai dengan dokumen yang menyertainya. Kepala Karantina Papua Tengah, Anton Panji Mahendra, menjelaskan, petugas juga memeriksa kondisi daging ayam beku termasuk suhu penyimpanan, kebersihan, dan memastikan tidak ditemukannya tanda-tanda kerusakan ataupun pembusukan maupun indikasi penyakit hewan yang dapat membahayakan kesehatan hewan dan masyarakat. Dan melalui tindakan karantina, resiko penyebaran penyakit hewan dapat diminimalisir, sehingga kesehatan masyarakat, ketahanan pangan, serta sektor peternakan tetap dapat terlindungi. Kepatuhan untuk lapor karantina merupakan langkah penting dalam mendukung biosecurity nasional dan mencegah penyebaran penyakit, serta menjamin keamanan pangan bagi masyarakat. Dan pendengar, informasi selengkapnya tentunya dapat Anda akses melalui laman kami di rri.co.id. Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital. Dan masih kami lanjutkan dalam musik dan informasi. Kali ini saya mau hadirkan satu lagu dari Roni Parulian, Walls Akhir Zaman, spesial untuk Anda.

0: seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Yes.
1: Apa sih yes.
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini nggak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
0: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Ada Khalid, Young, Dumb and Broke. Baik pendengar, kami lanjutkan dalam musik dan informasi. Laboratorium Karantina Papua Tengah terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga mutu layanan pengujian laboratorium melalui kegiatan monitoring akreditasi. Nah, kali ini pendengar, laboratorium melaksanakan pengujian terhadap 10 sampel serum ayam yang berasal dari Nabire pada Jumat 24 Juli 2026. Pengujian dilakukan menggunakan metode hemagglutination dengan jenis pengujian serologi. Adapun parameter yang diuji adalah titer antibodi avian influenza atau AI, yaitu untuk mengetahui tingkat antibodi terhadap virus avian influenza pada unggas. Kepala Karantina Papua Tengah Anton Panji Mahendra mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian penting dari monitoring akreditasi laboratorium yang menunjukkan yang bertujuan untuk memastikan seluruh proses pengujian tetap memenuhi standar kompetensi, akurasi, dan keandalan sesuai ruang lingkup akreditasi. Jadi dengan demikian, hasil uji yang dihasilkan ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, serta menjadi dasar yang valid dalam mendukung pengambilan keputusan di bidang karantina. Laboratorium Karantina Papua Tengah senantiasa mengedepankan penerapan sistem manajemen mutu dan pengujian yang sesuai standar internasional. Dan melalui pengujian yang berkualitas, laboratorium berperan penting dalam mendukung tindakan karantina yang cepat, tepat, dan terpercaya. Sekaligus memberikan jaminan bahwa setiap hasil pengujian ini memiliki tingkat akurasi yang tinggi untuk melindungi kesehatan hewan dan mencegah masuk maupun tersebarnya penyakit hewan karantina di Indonesia. Dan pendengar, informasi selengkapnya dapat Anda akses melalui laman kami di rri.co.id. Satu lagu dari Sherina Munaf, Menikmati Hariku, spesial untuk Anda.

0: apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju?
1: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
0: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
0: Dia? Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
0: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: Mendengar, kami cukupkan musik dan informasi untuk pagi ini. Selanjutnya kami hadirkan Halo RRI di ruang dengar Anda.
1: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Rosa. Kanal informasi dan inspirasi.

Intel. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.